0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Semai
2: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru nu semua pendengar, termasuk guru lejoi kiok jasa nu hik semua. Tajuk peranan ataupun tajuk hijis ada ialah Hari Guru. 16 Mei setiap tahun ataupun setiap sekolah akan diraikan majlis sambutan Hari Guru untuk hik menghargai penat, lelah ataupun jasa yang kita taburkan la guru nuhi dan generasi akan datang. Rasa hormat ataupun hak nuhi nu murid-murid ataupun nu guru adih menunjukkan melalui eknok hadiah. Guru walah sekali ki mengharapkan balasan rutangungjawab liknai. Tetapi sewajarnya akan hikot sedikit masa untuk hi ucapkan selamat Hari Guru untuk membolehkan guru hi nai rasa diri lik nai dihargai lah semua murid. Nok mum guru aja akan kirasa gembira sekiranya ilmu ila kicurahkan nok murid aja bimanfaat ataupun kikap kecemerlangan ku kata peperiksaan. Hilang segala penat lik nai nai nang hi apabila nok mum aja ki berjaya. Guru ada saudara ibarat seperti lilin ila ki bakar diri untuk ki terangi nong mabuk kila. Ku kesempatan ada yang ajak ke semua untuk ke menghargai jasa guru berucapan terima kasih guru. Akhir kalam, tanpa guru maka walah lahir semua. Dengan ada yang sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim
3: 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
4: Ya saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam imbas, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, selamat pengelap berhubur kepada para pendengar semua yang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik. Jadi pada ketika adik, seperti biasa saudara, In Amran Anjang dan juga rakan tugas In pada ketika adik bersama-sama iaitu
5: Reza.
4: Ya, Jar akan bersama dengan kek semua ya untuk 4 jam yang pertama, 8 hingga pukul 12 tengah hari. Aku kata segmen Gahju Asyik pada hari ini dan juga istimewa tarikh hari ini adalah tarikh yang sangat bor. Jadi kepada para pendengar semua, aku kata segmen ada dah macam-macam cerita menarik yang akan Jar kongsikan bersama dengan kek semua. Ya, istimewa untuk warga pendidik ya Reza. Jadi kek enjoy ya. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua, hi akan hi berkongsi macam-macam cerita laram dan juga luar negara, isu-isu yang demong pada ketika ini Jar akan Jar kongsikan untuk okay, semua ya. Okey, Reza pada ketika adik pengelap adik. Harapkan sihat-sihat lah ya.
5: Yeah.
4: Semua mai. Jadi hey mai ke hari ini okey.
5: Inbor.
4: Okey.
5: Memang ku awal ku sini deh.
4: Pukul berapa kos?
5: Pukul 5:30.
4: Pukul 5:30 ya. Sempat senaman ya.
5: Sempat.
4: Okey, bagus, terbaik. Itu yang kita mau ya. Senaman kah? Kod abad ni samuk ni.
5: Eh, kalau kalau sambung naik memang habislah.
4: Habis ya. Okey, jadi tak apalah ya. Masing-masing punya cara bagi Herok ya untuk naik persiapkan diri ya untuk bertugas lain. Ada ni untuk main bertugas lah, bertugas pegelap tadi. Seawal jam 8 pegelap har ke udara sekali lagi, dan Gede Johar akan bukan telah merusi corong radio ke udara, tapi juga harapkan bersama dengan pendengar-pendengar merusi live TikTok ya. Yeah. Reza. Jadi pengelapan ni, kata-kata semangat daripada Reza, silakan.
5: Mulakan hidup anda, hidup baru dengan penuh senyuman.
4: Ya, itu dia. Senyum, jangan tak senyum ya.
5: Biar ikut super-peri senyum.
4: Ya. Hendak aku sepengelap dah ada dia.
5: Sebab kan ngalai tak malah dan senyum.
4: Oh, ya. Ya juga. Ya. Kalau tak, lain kejadian ya. Okey, untuk Ajih, kepada para pendengar semua, lagu pembuka tirai untuk segmen Gaju Asyik Pergelap Adi yang akan bersama dengan sebuah lagu Mama Yuba, lagu Lamor ya, gini tu. Datangnya daripada kampung Mak Imo
5: Demet, Kuala Lipis.
4: Ada Ju Lepis ya. Ju Suara Batin Nyai. Ataupun lebih kenal sebagai Bek Lumba lah ya, penduduk tempatan ya. Jadi untuk Ajih, kepada para pendengar semua, jom berhibur nak bersama dengan lagu-lagu. Dan juga gini tu, istimewa untuk sempena dengan Hari Guru im. Okey, jom bersama dengan CFM
5: Moi Numoi.
6: Gaju Asyik DJ 2 Pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya, saudara, Syekh FM, Moin Omoy. Selamat pagelap, salam sejahtera. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syekh FM pada ketika ini. Ya. Kalau hening dengan ucapan selamat menyambut Hari Guru lah, ya, kepada guru-guru di seluruh negara. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga Gerteng Ji, walau di mana sahaja Mong pada ketika ini, terutama warga pendidik. Ya. Tak kisahlah aku sekolah blok-blok tali, cikgu mah pun ni boleh juga. Ya. Kadang-kadang, hi selalu fikir, ya, cikgu mah. Ya. tapi ni, mah tali yang de naik ilmu pelajaran kuhi pekisah lah, ya, meja lah juga hi gelar guru walaupun bukanlah secara rasmi meja sebagai cikgu, ya. Jadi pada ketika ada untuk menehi semua, ya, sempena dengan Hari Guru, jadi mong i tema pada tahun ada, ya, Reza.
1: Jadi tema untuk tahun ada adalah Guru Bitara Nadi Negara.
0: Guru Bitara Nadi Negara. Selamat menyambut Hari Guru kepada cikgu-cikgu, ya, pada ketika ada.
1: Jadi Amran, mong macam ketika juga cerita mongkah kenangan canuk je bersama dengan guru, mungkin kenangan manis ke ataupun kenangan ngeromaji menjadi pahit ke?
0: Kenangan manis ataupun pahit.
1: Berkaitan dengan cikgu.
0: Dengan cikgu. Ya. Jadi sebenarnya bercerita mengenai pengalaman, sebenarnya semuanya manis lah, ya, bersama dengan cikgu dia. Tinggal lagi kulihit lah, ya. Kulihit. Jadi mengenali semua cikgu daripada darjah 1 sehinggalah habis. Dan juga ke peringkat seterusnya. Jadi semua cikgu bor. Dan juga masih lagi menghubungan bor lah dengan cikgu-cikgu sehingga saat ini, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, sehinggalah ke sama belajar. Jadi masih lagi mengekalkan hubungan bor dengan cikgu dan juga masih lagi bertanya khabar dan juga lain-lain, ya. Disebabkan oleh rasa terhutang budi dengan cikgu, ya, kerana naik org hi pendidikan dan juga naik ajar hi tanpa rasa lemah, letih dan lesu, ya. Sebabnya kalau hineng hi macam-macam kerenah sebagai seorang pelajar. Tapi walau gerok pun semua kenangan bor, bor bersama dengan cikgu, ya. Dan kalau mong kesempatan memang hai buruk juga cikgu, ya. Tapi hanya hanya sempat hi jumpa aku di alam maya saja. Ialah sebabnya masing-masing dah mong kehidupan sendiri dan juga mong kesibukan nilai sendiri. Tapi walau gerak pun, sekali lagi kepada guru-guru, selamat menyambut Hari Guru lah, ya. Semoga guru-guru lebih sukses dan juga lebih, ya, mong nana, ya, sebagai murid-murid lah. Ingat cikgu Nai punya jasa Nai mendidik daripada mantok hi pani sehinggalah hi berjaya.
1: Sebenarnya untuk kan jasa guru adik ngeromaji tanpa berbelah bagi.
0: Ya, betul.
1: Kiau segalanya yang ke mong kiau nuhi. Jadi sebagai ngeromaji, warga-warga yang belajar dengan cikgu kan sentiasa hon di bersyukur lah.
0: Betul. Jadi kalau hi bercerita mengenai guru ataupun pendidik adik Nai, ibu bapa hi juga pun sebagai guru juga. Hi telah hios ke dunia dan mabik adik adalah di antara mak yang pertama mainkan peranan untuk
1: mendidik hi
0: cara hi berwal daripada sangin, menguruskan diri dan juga sehingga sekarang, sehingga hunan pun walaupun dah meningkat dewasa, tapi Nai terus menjadi pendidik secara pribadi. Nai akan sedar, ya, sebenarnya Nai menjadi pendidik yang dia memang pek cikgu mong i tempoh, ya, masa ku sekolah, masa ku IPT. Nai habislah kan. Tapi kalau ibu bapa memang berterusan Nai
1: sentiasa, yeah,
0: walaupun dah beranak pinak, dah bercenur hi, tapi lekat juga
1: Nai ikut pani pasal dia kan.
0: Nai sebagai ikon pendidik lah, memang walah berbelah bagi, ya. Tapi hari ini konteks cerita mengenai guru yang mengajar di ku Dehineng. Okey, saudara, gini, jom pada pukul 8.30 dia akan bersama dengan tazkirah dan juga lagu-lagu, ya, selepas itu. Jadi untuk aja kepada para dengan semua istimewa untuk cikgu, ya, pada ketika ada cikgu Ma, ya. Jadi untuk para pendengar semua Lidmang dan juga Ketik Ji bersama dengan Nami, lagu yang bertajuk Cikgu menghiburkan di semua, ku kata segmen
1: Gahjo Asyik.

0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruslamat Hari Guru nu semua pendengar, termasuk guru lejoi kiok jasa nuhik semua. Tajuk peranan ataupun tajuk hijaz ada ialah Hari Guru. 16 Mei setiap tahun ataupun setiap sekolah akan diraikan majlis sambutan Hari Guru untuk menghargai penat, lelah ataupun jasa yang kita taburkan la guru nuhi dan generasi akan datang. Rasa hormat ataupun hak nuhi nu murid-murid ataupun nu guru adih menunjukkan melalui eknok hadiah. Guru walah sekali ki mengharapkan balasan rutangungjawab liknai, tetapi sewajarnya akan hikot sedikit masa untuk hi ucapkan selamat Hari Guru untuk membolehkan guru hi nerasa diri liknai dihargai lah semua murid. Nomum guru aja akan kirasa gembira sekiranya ilmu ila kicurahkan nu murid aja bimanfaat ataupun kikap kecemerlangan ku kata peperiksaan. Hilang segala penat liknai nainang hi apabila nomum aja ki berjaya. Guru ada saudara ibarat seperti lilin ila ki bakar diri untuk ki terangi nong mabuk kila. Ku kesempatan ada ing ajak ke semua untuk ke menghargai jasa guru berucapan terima kasih guru. Akhir kalam, tanpa guru maka walah lahir semua. Dengan ade ing sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

0: Ya, selamat pagi. Gah Jo Asyik berupa kepada para pendengar semua Lain Sedang Ngerti Kecik FM. Istimewa untuk para pendengar Lain Ngerti Kecik FM pada ketika adik Mai Jung Oi ataupun orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Hari Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara. Jadi, Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Ya, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, masuk adalah percuma.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi, kepada para pendengar semua, terus lain dan juga Getir Kecik FM 845, harapkan berkongsi jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Untuk itu, terus lain dan juga Getir sebuah lagu daripada Atmosfera yang bertajuk
1: Demi Si Kecik
0: FM.
1: Moin Umar
0: Gajah Asyik.

0: Tulu Miri dan juga Limbang.
1: Itu dia dan akhir sekali ku imungot adik kalau hinai ku Semenanjung berpes bengku ku memberi tempat di Pahang dan juga Kuala Lumpur lepas je ribut peti di beberapa tempat ya kalau hinai pada ketika adik ya ku kawasan pedalaman Kedah, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan serta Johor mani ataupun hujan di memberi tempat di kawasan pedalaman Perak lepas je ni tiada hujan di Perlis, Pulau Pinang, Putrajaya dan juga Melaka, ku Sabah. Ribut petir di memberi tempat di pedalaman Pantai Barat lepas jenis Sandakan hujan di memberi tempat di Tawau serta Kudat tiada hujan di Labuan ku Sarawak akhir sekali mani ku memberi tempat di Seri Aman Betong Sari K Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dan juga Limbang tiada hujan ku Kuching Serian dan juga Samarahan ajalah ilai info berkaitan dengan keadaan jangkaan cuaca untuk edisi hari ini 16 hari bulan Mei 2026 boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk yang panik keadaan cuaca signifikan dan juga boleh hineng no laman sesawang Met Malaysia untuk Ihab Berkep ya hi punya penani yajku www.met.gov.my okay. Yeah. Jadi dah hi pani jangkaan keadaan cuaca seluruh negara pada ketika adik jadi mong berita board untuk inkusikan bersama dengan ke semua ya yang mana kalau hineng pada ketika adik ya orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma. Itu dia Reza. Pada pukul 9 ia akan bersama dengan berita Dialek Temir Kudara dan selepas saja juga akan bersambung terus segmen Gahju Asyik dan juga akan bercerita mengenai cikgu lah ya.
2: Hari yang istimewa untuk para-para pendidik.
1: Betul. Jadi kepada para pendengar semua, agok hisip lepas adik di ASFM.
2: Moinum moi.
1: Gahju Asyik.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru dari saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM. Bertemu kita pada kali ini dalam perbincangan tentang Hari Guru. Sebuah lagu yang sangat popular. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra-putri negara kita. Itu lagu guru Malaysia. Kan, guru ini banyak sangat dia punya bakti, jasanya. Dan tajuk saya pada hari ini adalah guru ibarat sebatang lilin. Sebab itu dalam hidup kita ini kita kena ingat, kita dari kecil mungkin kita masuk sekolah tadika, kita masuk guru dari tadika, kita tak tahu apa-apa pun waktu tu. Malah kadang ABC pun tak tahu kan. Ada yang masuk umur 4 tahun, ada masuk umur 5 tahun, ada masuk umur 6 tahun. Waktu itu baru nak belajar A, B, C, D, E, F, G sampai Z dan sebagainya. 1, 2, 3. Belum boleh pandai sebut pun pelat, om kata pelat lagi kan. Waktu itu kita baru nak belajar. Kadang-kadang buang air kita pun cikgu yang basuh. Sampai sekarang kita dah tak ingat dah cikgu tu yang mana satu, entah kan. Mereka ni banyak sangat bakti kepada kita. Terima kasih cikgu kan, kerana telah mendidik kami, mengajar kami dari kecil sampai dewasa. Guru juga ibarat ibu ayah kita. Jadi bila kita sebut dalam lagu tadi, kau ibarat sebatang lilin, kita tengok lilin macam mana. Lilin ni bila kita bakar dia, lilin tu dia membakar diri. Dia membakar diri dia. Sanggup seorang cikgu bersusah payah. Kadang-kadang nak pula cikgu yang duduk di asmara. Asrama lah kan, yang jadi warden dan sebagainya. Ya Allah, malam hari kadang-kadang kan, anak murid ketuk pintu kan, tap terketap tap tong tong, cikgu sakit perut, bawa pergi hospital kan, tengah malam. Hargailah jasa guru kita. Kadang-kadang ada ibu ayah yang marah guru, ada juga pelajar yang gaduh dengan guru kan. Macam mana ni, kita ni belajar daripada manusia, pada orang insan yang bernama guru. Mereka ni banyak jasa pada kita, maka sepatutnya kita tidaklah boleh buat seperti itu. Sepatutnya kita hormat mereka. Walaupun terkadang cikgu manusia biasa juga, guru manusia biasa juga, kadang-kadang ada kata-kata yang mengusik jiwa kita. Redahlah dengan sedikit apa yang diuji oleh Allah SWT itu. Jadi kepada semua pendengar, insyaAllah Hari Guru kita, kita sambut dengan baik. InsyaAllah hargailah mereka dan jadikanlah hari ini adalah hari-hari yang sangat bermakna dalam hidup kita sebagai seorang pelajar. Apatah lagi suatu hari nanti mungkin pula kita menjadi seorang guru. Sekian saja daripada saya. Bertemu pada hari esok bersempena dengan Hari Guru ini. Saya Akhwan Afandi Zulkifli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Asyik FM. Moinu.

0: lain daripada yang lain.
1: Perhatian, perhatian.

0: sekali lagi, anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moino.

0: Ya, saudara, Cikgu FM menemui yang lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani. Baik, Reza, udara masih lagi ku kata segmen Gaju Asyik. Dan gah hari ini hibawakan untuk para pendengar semua bersempena dengan anak program, ya. Okey, jadi programnya adalah seperti berikut.
1: Program Gaya Hidup Sehat bersama masyarakat orang asli ataupun masyarakat Mahi ku Posgop ku Gua Musang Kelantan.
0: Itu dia ku Kampung Rakan Hi Ju Gua Musang Kelantan, ya. Kelemnet sebenarnya untuk penani Hi semua. Hi telah pun bersama dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia ataupun JAKWA. Nai telah pun Hi bergerak secara konvoi untuk ke program Gaya Sinui Sehat. Bersama dengan masyarakat Senoi Back lah, ya, ataupun Senoi Hi. Dan pada pengelap tadi, ya, Hi bersama dengan rakan penyampai Hi, YJ DJ Along.
1: DJ Along
0: akan ke udara mengenai perincian pada ketika ada, ya, berkaitan dengan program ada, dan akan kita berkongsi. Jadi pada ketika ada Reza harus cuba untuk hubungi DJ Along selaku penerbit program dan juga penyelaras Juasya FM yang akan bersama-sama dengan Hi. Okey, bersama dengan nilai pada ketika ada. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ya. Selamat pagi, Borhupa. Selamat pagi.
2: Borhupa, selamat pagi. Bukan DJ Along, kan? Eh?
0: Ya. Yeah. Sebenarnya, jenis je pun, no name. Ya. Ing berhubung ru DJ Along. Yeah. Jadi, tapi sebenarnya dah berubah. Tapi memang jadi masalah yang penting. Intipati aja Ihapani, ya, mengenai program yang sedang berlangsung. Tapi sebelum aja, Ihapani, bergerak keadaan cuaca pagi.
2: Oh, cuaca pada mani lah. Daripada,
0: mani? Tapi sebelum mani mesti perjalanan penuh dengan cabaran ni, Klemnet.
2: Ya, betul. Kalau mani memang cabaran. Memang jual cabaran lah.
0: Okey. Baik, dah bersedia untuk berkongsi perincian pada hari ini. Silakan.
2: Okey, jadi handphone dah bersedia. Dan Jijak Along dan juga Encik Johari, ya, pada sama-sama untuk program Jelajah Convoy 4x4 ke program Gaya Hidup Sihat anjuran JAKWA dengan kerjasama Asia FM. Dan saya kita mempertuah pagi ini, kita akan bersama dengan timbalan JAKWA sendiri, iaitu Tuan Mahat Anlaki Madong, yang akan memberikan sedikit lah perincian tentang program yang sedang berlangsung ketika ini. Di mana ketika ini kami sedang mendengar sedikit talimat lah sebelum kita masuk ke dalam sebentar lagi. Dipahamkan cuaca hari ini agak kurang memuaskan sejak malam tadi. Hujan lebat di sini. Jadi kita doakan semoga perjalanan kami akan berjalan dengan lancar. Dan untuk perincian sebenarnya, kita dapatkan daripada Tuan Mahat sendiri untuk perjalanan pagi ini. Okey, Tuan Mahat, macam mana?
3: Kita punya... Okey, terima kasih sahabat saya, Cik Abang Azmi, dan Along kat sini. Okey, kita berlintas langsung daripada Gua Musang Kelantan lah. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, sekarang kita sedang berlangsung acara flag off lah untuk program Kembara Jom Sehat lah, ya, bersama penduduk orang asli Posgop Gua Musang Kelantan lah. Untuk makluman semua pendengar, ya, program kita kali ini melibatkan 31 buah kenderaan 4x4 yang terdiri daripada Hospital Orang Asli Gombak, Radio Asyik FM sendiri, ya, dapat bersama dengan kita pada pagi. Terima kasih lah, ya, kerana dapat bersama dengan kita. Jadi jumlah peserta kita lebih kurang 125 orang lah, ya. Antara pengisian program kita di sana adalah kita akan buat kenduri rakyat, kita akan buat acara saringan kesihatan, ya, akan dilaksanakan oleh Hospital Orang Asli Gombak. Begitu juga daripada Asyik FM akan biasalah tak lari dengan pertandingan karaoke dia lah, ya. Kita nak bersama, kita nak menyantuni masyarakat saudara mara kita di Posgop, ya. Di samping itu ada acara lain adalah kita akan ada jungle trekking lah, ya, di sana. Dan pengisian lain juga kita akan buat kenduri lah untuk masyarakat orang asli Posgop, ya. Untuk makluman semua, macam apa DJ Azmi beritahu tadi, cuaca kita ni memang daripada pagi ni dah mendung dah, ya. Sehari dua ni memang hujan di sebelah petang dan malam lah. Ini memang cabaran kita lah, ya. Memang cabaran kita untuk masuk ke sana nantilah, ya. Kita harap perjalanan kita semua dipermudahkan, ya, dan selamat sampai dan selamat kembalilah, ya, ke destinasi masing-masing kelak, ya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk makluman pada pendengar sahabat saya Amran, ya. Jadi saya tak berapa dengar ni suara Amran kat sana, nak minta maaf. buat pada sama tengah ada taklimat ni, okey. Itu saja terasa daripada saya untuk seketika, okey. Terima kasih.
2: Okey, itu tadi bersama dengan Tuan Mahat ya. Okey, satu soalan lagi Tuan. Perjalanan kita hari ini dijangkakan lebih kurang sampai dalam pukul 3 atau 4 petang lah. Itu perjalanan biasa. Tapi kalau katanya hujan macam ni, saya tak tahu berapa jam kita boleh sampai ke dalam tu.
3: Kalau ikut daripada jakuan Kelantan tadi, 6 hingga 8 jam tu biasalah dia kata. Sebab kereta kita bukan semuanya hardcore untuk off-road lah. Ya? Jadi kebanyakan kereta kita boleh kata kereta standard. Cuma tayar je lah, menggunakan tayar jenis MP dan ada winch. Kita harap itu boleh lah membantu sekiranya ada masalah di perjalanan nanti, boleh mempercepatkan jugalah kata perjalanan kita lah. Jadi kita turut dibantulah. Saya tengok tu lah, kenderaan Asyik FM memang terbaik lah. Cuma memang kata memang hardcore untuk Pervapor lah. Harap kenderaan Asyik dapat membantulah tim kami Jaguar lah. Okey, terima kasih.
2: Okey, terima kasih Cik Mahan. Dan itulah jadi ya, perkongsian Cik Mahan. Tuan, terima kasih Ketua Pengarah Jaguar Malaysia yang akan mengutai perjalanan konvoi kita untuk pagi. Jadi itu saja, Amran, dari lokasi untuk program Gaya Hidup Sehat di Pos 21 Kelantan. Kembali bersama Amran dan juga Encik Reza di kongsi siaran Asyik FM.
0: Ya, saudara, itulah dia ya, perincian mengenai aktiviti yang sedang berlangsung. Jadi Reza, kalau Hineng ya, pada ketika ada kedengaran memang sangat menyeronokkan dan juga penuh dengan cabaran serta pengalaman pai lah ya.
1: Menyiketik pun memang agak meriah lah. Ya, betul. Yang berlaku sekarang ni kan.
0: Ya, betul. Jadi kalau berkesempatan mong rezeki lah ya, teringin juga untuk sama-sama turun ke katil ekspedisi yang akan datang lah ya. Untuk sama-sama merasai pengalaman dan juga menyentuni rakan-rakan daripada masyarakat ataupun komuniti Ku Pajing Layem. Jadi, tak kisahlah, walaupun bukan di Kelantan, mungkin di blok-blok negeri sekalipun ya. Jadi teringin juga untuk bersama-sama ya, hikus pegelap dengan suasana yang sangat sengit. Dan juga sangat-sangat bibual ni, bibual suasana pai.
1: Jadi lagipun yang difahamkan cuaca kurang memberi ngeromai ji ke kelapangan lah sebenarnya kan. Mani, tapi sebenarnya ajilah cabaran untuk masuk ke ngeromai ji ke pos gop ni. Dan in sangat-sangat ngeromai ji rasa teruja dan juga berbangga dengan dengan Linai boleh masuk kan. Ada 5-6 jam menempuh jalan ni lebih kurang ngaji kan.
0: Ajilai-ilai. Jadi kepada para pendengar semua, jom beri bunuh bersama dengan sebuah lagu daripada Iswani dan bertajuk
1: Pet Sangkuk.
0: Syafem
1: Moinumai
0: Gajah Syik.

0: Asyik FM Menemui lain daripada yang lain. Jadi masih lagi bersama Ruin yang meranjang ke udara dan juga rakan tugas Eng
1: Reza.
0: Baik saudara pendengar, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 hari bulan Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam, pelbagai titik menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
1: Ya, jadi jom hibur lagi.
0: Asyik FM.
1: Mainumai.
0: Asimbara.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Gaju Asyik. Dan semestinya hari ada, Amran, hari yang istimewa untuk warga-warga pendidik, di mana hari dia lah 16/5/2026 sempena dengan Hari Guru. Jadi sebagai bekas pelajar kan juga, dan juga sekarang pun masih belajar bersama, belajar bersama dengan Amran lagi.
1: Oh, jangan cakap begitu.
0: Jadi ingin nak ucapkan selamat Hari Guru kepada warga-warga pendidik di Malaysia.
1: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, untuk menanihi semua tema sambutan Hari Guru pada tahun 2026, Guru Bintara Nadi Negara. Jadi doakanlah kesejahteraan guru-guru dan juga warga pendidik. Tak kisah dalam mana juga bidang, mungkin bidang akademik, bidang kemahiran dan juga lain-lain lah ya. Bobok talih yang dia mencurahkan ilmu, bakti dan juga memberi tunjuk ajar, mereka adalah seorang guru secara perasmi lah ya. Jadi Linai tetap menjadi seorang pendidik di HI lah ya, sebagai mai yang menjadi anak didik lah. Okay, jadi kepada para pendengar semua, kalau hineng pada ketika adik guru-guru, terutama hunan cikgu-cikgu mai HI, masyarakat mai HI, joy macam-macam perkara yang dia telah pun naik oi untuk memastikan anak bangsa HI sendiri terus berjaya, sama ada dalam mata lebih bidang ya, bobok mai de cikgu-cikgu hunan dan semakin kreatif, terutama di kalangan HI Sungai Layem. Okey, dan istimewa pada hari ini, Reza akan berkongsi mengenai peranan guru bukan saja mendidik tetapi juga menjadi pelindung dan juga menjadi boleh dianggap sebagai contoh yang wajar.

0: diikuti ya, dan juga segala perbuatan ataupun ma yang nabiui aji sebenarnya mencerminkan bagi harap perhati prihatinnya seorang pendidik, bukan sekadar mongku bilik darjah tetapi juga mainkan peranan yang penting kepada anak-anak murid ya. Jadi mong satu cerita yang menarik.
1: Jadi bila hi surai pasal cikgu ataupun hi berkata pasal cikgu, semestinya pengumuman ji entoi.
0: Betul.
1: I pengumuman ji sangat-sangat entoi dan tidak berbelah bagi dan ngeromai ji IQ segala-galanya untuk pelajar. Jadi ada kejadian ku Subang Jaya. Apabila nanak video ki viral lah ngeromai ji kan, kita lari di media sosial. Mintu hati ramai apabila memaparkan sekumpulan guru sanggup berbasah demi memastikan keselamatan murid ketika mani lebat. Jadi rakaman Haji dimuatkan ikut TikTok menunjukkan aparat guru membantu murid berlindung menggunakan payung dan kanvas sementara meskipun diri mereka sendiri ngeramai jika tapi dalam keadaan serba terbatas, tapi Nai sanggup demi untuk para pelajar dia naju kampung.
0: Jadi kepada para pendengar semua, Ali Demang pada ketika dia menanda klip video lah ya, telah pun dikongsikan untuk sebenarnya sebagai tontonan dan juga apa ni pengorbanan cikgu bukan setakat mengajar tetapi juga turut main menjadi pelindung kepada anak-anak murid ya, yang kadang-kadang Nai anggap seperti kenal Nai sendiri. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM. Ya, kalau hineng pada ketika adik statistik guru pendidikan khas di Malaysia 2026. Jadi untuk penani semua ya, untuk penani rakan-rakan pendengar Ali sedang pai bersama dengan G ya. Ijeng oi kalau hineng 20,420 guru pendidikan khas sedang berkhidmat ke KROP KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi yang mana diperuntukkan 21,876 jumlah jawatan lebih peruntukkan lah ya. Dan setakat adik ketika baca adik 93.3% kadar pengisian jawatan ya. Jadi adik mengenai cikgu. Jadi untuk Haji berkaitan dengan statistik guru pendidikan khas ya. Okey, ajalah gap berkaitan dengan cerita ataupun fakta nombor mengenai guru pendidikan khas di Malaysia. Jadi kepada para pendengar semua, again itu harap akan berkongsi juga mengenai cerita lain lah ya, mengenai cuaca gap ya. Mong i hari dah mani selebat-lebatnya. Mong i hari beket sebeket-beketnya. Jadi ma yang ada berlaku. Jadi harapkan kongsikan selepas lagu Ade.
1: Ya, mencari konklusi.
0: Ya, betul, bersama dengan Mani, lagu kumpulan Mani Hujan ni.
1: Mani.
0: Betul ya. Okey, Asyik FM.
1: Moi no moi.

0: Cik FM Moin Moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua pada ketika adik 10.37 minit pergelap ya. Selamat pergelap dan juga terima kasih kepada Encik semua yang masih lagi bersama dengan Cik FM. Encik Amran Anjang dan juga rakan setukas Encik
1: Reza ke udara.
0: Ya betul. Jadi Jarha berkongsi mengenai kalau hineng gini aja ya. Kepada para pendengar semua, Reza akan berkongsi berkaitan dengan amaran ribut petir. Jadi pergelap adik dah diperhol pukul 9 gini aja sehingga jam 12.30 hari. Jadi Reza akan berkongsi bersama-sama untuk engkit semua sebelum hibur perancangan untuk aktiviti di luar rumah lah ya.
1: Iya, jadi ku amaran berpes ataupun ribut petir yang akan berlaku ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, ku Krian, Larut Matang, Selama, Hulu Perak dan juga Kuala Kangsa. Manakala ku Pahang pula di kawasan Rompin. Dan di Johor pula, ku Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Manakala di Sabah, Pendalaman, Kuala Penyu dan juga Tawau dan juga Labuan. Jadi ajilah ilai ramalan berpes yang berlaku di, adalah di, akan berlaku di Malaysia.
0: Ya betul. Jadi kepada para pendengar semua, dah boleh ui perancangan ya, aktiviti hi, dan boleh ubah suai lah ya, enjoy keadaan cuaca. Belum bani mungkin kisibut lah Reza ni mongku kena ku tempat-tempat hi ya. Okay, saudara, kalau hineng pada ketika adih sebab mah mani kadang-kadang lebat selebatnya, kadang-kadang hoit sehoitnya, kadang-kadang beket sebeketnya. Jadi sebenarnya untuk penani semua para pendengar, monsun barat daya ataupun MBD ya, ke Malaysia telah pun bermula pada 14 hari bulan Canut je. Dah nar hari sebenarnya. Ya je, 14 Mei Canut dijangka berterusan sehingga bulan 9 ada rezaim. Jadi ajalah ilai perubahan monsun barat daya yang mana kalau hineng untuk fasa ade bermula 14 Mei Canut je, taburan mani lebih rendah berbanding tipuh kila. Dan maksudnya senang hi cerita, mani kurang. Lepas jenis kalau hineng kebanyakan kawasan seluruh negara akan kealami lebih joy hari tanpa mana-mananya kihoi. Bila kihoi mananya beket lah ya. Okey. Dan juga keadaan ada ni bukan mani tali, sebenarnya keadaan pinoi pun bertiup secara konsisten, mananya kipoi tali. Tapi kipoi wak beket lah ya. Wak beket.
1: Menajis kipoi memang agak adil lah.
0: Ya betul. Jadi menyebabkan keadaan cuaca lembap di udara dan lebih rendah. Jadi atmosfera pun stabil, cuaca agak panas. Memang dah lemah dia pun beket. Tapi kipoi beket lah ni ya. Ajalah ilai di antara mandimung. Yang penting ni jaga kesihatan lah ya. Elakkan aktiviti fizikal yang terlalu liuku, cahaya manjis lah ya. Terutama tengah hari. Tapi ada cerita buat main lewalah keperluan. Contohnya kalau saya saja macam enggak ikut beket lek. Jangan ni UKJ ya.
1: Betul.
0: Kecuali lah hi bekerja. Jadi kalau hi bekerja pun pakai baju tebal bersesuaian, pakai topi, lepas jingot joy teu masak ya. Jangan ingot teu berperisa, kurangkan lah ya. Boleh ingot tapi kurangkan. Lepas ni kalau hineng pada ketika ni nana penting ya, kadang-kadang kebiasaan hi apabila berkes hi mesti akan hitot sampah ataupun tengah hari. Ada ini ku blok-blok tali semua mong ya. Elakkan daripada pembakaran terbuka lah ya. Sebab cuaca hot nanti akan menyebabkan masalah deras kinget di tempat kilo merebak ya. Lepas ni bila kinget secara pektor kawal atau menghitot pektor kawal, ada akan menyebabkan jerebu.
1: Betul.
0: Jadi ajalah ilai di antara sebabnya saling berkait ya. Saling berkait disebabkan oleh nana aktiviti ataupun kebiasaan. Petang-petang mesti akan hitot sampah lah, hitot malah. Ya kadang-kadang kawan-kawan hi berpercaya sebab hibal bitanya maha oi ada ni yang tengah bakar-bakar ni. Pikir nak bakar mampanya hitot sampah.
1: Betul sampah kan.
0: Betul-betul hi kawan-kawan ni sanggup tau kicai-cai.
1: Betul.
0: Kitiba kipikir memang jana bakar-bakar. Banyak ni bakar sampah saja.
1: Bakar daun kering ramai selasun.
0: Aduh, penat tak makan ya. Banyak kena prank. Sebenarnya bukan salah mak ni. Kini kebiasaan nila ya. Lepas je dah habislah baju mai ya. Baju mai cas ni ya. Dah bor-bor ya, bisut dengan pelumbut di bor-bor ya. Tiba-tiba ngoi cas ni ya, baju ya.
1: Kan selalu dah dua kan di bitot sampah. Daripada hooper ki jemur kan. Tak tahu petang-petang je dah.
0: Kawan-kawan cas lah. Kawan-kawan buat baju dia pakai hupon tu ya,
1: bon wangi ada tu ni.
0: Dah hari Sabtu ya. Hupon Sabtu pakai baju ada ya. Sebab KOT ya. Tiba-tiba ngoi cas di baju. Mau tak berangin kawan tu jadi monsun barat daya ya.
1: Kawan je KOT.
0: KOT hari Sabtu ya.
1: Tak jadi pula.
0: Tak jadi baju ni habis ya. Ngoi cas ya. Aduh macam mana ni. Hai. Macam-macam ya. Jadi ajalah ya. Kadang-kadang hisui hi berjiran ada ni memang joy benda yang dia kebiasaan hiji pek boleh hi implement ku semua tempat ni. Kebiasaan hiji hidup lah ya. Dek hialai. aku pening numai kebiasaan hiji. Kadang-kadang mai diterima, kadang-kadang tak lah ya. Hijau lah keadaan ni. Kalau tak sampah hiket lah tempatnya agak tersorok. Ataupun hiket tempat laluan angin lebih memang bimut kuda gelai. Ada kuda gelai hon wangi ingoi kudek mai ni hihon anu depek ma jadi masalah bergoi ke harok ke pulang, tapi ni janganlah macam ya hi kai berjiran ni haruslah ya hi mong apa betima rasa ni.
1: Tapi Amran pasal pemakanan tu buka sebenarnya tok bor untuk
0: tok bor
1: dia punya atmosfera dia
0: betul.
1: Jadi janganlah pemakanan tu buka, kalau boleh buanglah sampah ke tempat yang betul dan sepatutnya kan. Jadi kalau macam cerita hidup berjiran ya. Agaklah hi baling-baling ataupun hi ngeromai ji hi og benda-benda yang kurang bor untuk jiran ni.
0: Ya.
1: Macam lagu ada yang
0: lagu
1: ada. Ada ni kibaling benda yang bor, kipit benda yang bor.
0: Oh, jadi kipit yang bor. Di mai benda
1: dibaling cintaku,
0: dibaling cintaku. Tapi aja ni bagi harap i di sebalik aja lah ya. Cinta pun pek-pek boleh baling sebenarnya. Jangan baling cinta, lai kutak mai pek bertanggungjawab habis lah.
1: Mungkin kalau lontarkan cinta lah
0: ya,
1: maksudnya
0: maknanya luahkan lah ya.
1: Luahkan.
0: Okay, tapi ada bibal nana perkataan seni lah ya. Seni dia kadang-kadang susah jangka ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertis FM, pukul 11 ia akan bersama dengan Berita Dialek Jakun. Jadi kepada para pendengar akan bersambung 11.10 minit dalam segmen berikutnya
1: Rentak Mendunia
0: Asyik FM
1: Moinumoy.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

perhatian, perhatian.

0: Moi no Moi. No Moi.
1: Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Ad disampaikan oleh Zainab Akin. Bersempena dengan sambutan Hari Guru 2026, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik. Jelasnya ada sebalik kejayaan seseorang sama ada sebagai doktor, jurutera, usahawan, pemimpin ataupun individu yang berjaya, mestilah ada cikgu yang sabar mendidik dan juga membentuk peribadi kanya dia. Bertemakan Guru Bitara Nadi Negara mencerminkan penghargaan kepada pengorbanan dan juga keikhlasan warga pendidik dalam membentuk generasi masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetuhak dan juga guru besar di seluruh negara mula diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Maginahu, pelantikan yang tengah dibuat untuk memastikan pengurusan dengan pentadbiran sekolah B terganggu. Pengisian jawatan yang penting dalam memperkukuh pengurusan sekolah termasuklah aspek keselamatan, disiplin dan juga kebajikan warga sekolah. Dekat RM6 bilion kemudahan pinjaman dan juga menerusi pelbagai agensi disediha untuk nulung nengkenek muda dan juga peniaga kecil mengembangkan perniagaan kanya dia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Maginahu, ada ramai lagi peniaga

perhatian, perhatian. Jangan

0: Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Selamat pergelap pukul 11.12 minit pagi. Dah mungkin moin 13 ya. Pada ketika ini, sekejap saja masa berlalu. Masih lagi bersama Ruin yang meranjang ke udara dan juga rakan setugas saya pada ketika ini.
1: Reza.
0: Ya, jadi Jar akan teruskan lagi dengan segmen berikutnya. Ya, ini segmen Rentak Mendunia di mana Har akan Har kudarakan lagu-lagu antarabangsa lah ya. Jadi lagu-lagu antarabangsa dan juga mong juga kisah-kisah yang akan aku kongsikan juga daripada luar negara juga ya. Kisah-kisah biasa saja saudara. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Asyik FM pada ketika ini ya. Gini Dohar akan berkongsi mengenai ma aktiviti yang menarik pada hari ini sempena dengan Minggu Perpaduan. Jadi gini Joya. Jadi kepada para pendengar semua, jom kita berhibur bersama dengan sebuah lagu. Lagu mana?
1: Ada lagu kegemaran ramai.
0: Ya, kegemaran. Okey, lagu kegemaran ramai. Jadi kegemaran ramai, ikut gemar lagu ni, lagu mai tajuk ni.
1: Kush Kush Hotahe.
0: Kush Kush Hotahe daripada nana filem Kush Kush Hotahe juga ya. Hai ingat tebok mi pelakon dah. Shah Rukh Khan. Lepas ni
1: Kareena Kapoor.
0: Ya teh. Rani Mukherjee dan juga Kajol. Jadi Kareena Kapoor ada pe jadi ke berlakon tadi. Pe jadi ke berlakon ya sebab ngat. Rehano. Rehano ya. Okey, jom berhibur bersama dengan Kush Kush Hotahe. Nyanyian Udit Narayan dan juga
1: Alka.
0: Yakni ya Chef M.
1: Moin moin.

0: Asyik FM Moino Moin lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Ali sedang bersama dengan Asyik FM. Pada ketika adik bok-bok main bong ke lapangan, joklah sama-sama ya. Yaitu Museum Negara. Kerana hari ini adalah biba senamut hari Minggu Perpaduan. Bermula hari ini ya, sehingga Klemnet sehinggalah 7 hari bulan ini. Jadi hari saya ini, hari Sabtu, semestinya mong pelbagai aktiviti menarik. Ya, setiap hari berbeza ya, aktiviti. Jadi aktiviti yang menarik pada ketika adik adalah kalau Hineng pada hari deh lah ya, ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Bermula pukul 10 jenis gym hari deh, tukar minyak hitam motor secara percuma, aktiviti lah ya. Daripada pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari, lagi lebih kurang 30 minit. Jadi masih lagi sempat ya, and motor nukatih perkarangan Museum Negara. Dan juga hari deh bermula pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. Demonstrasi figurine ataupun ada ni pertandingan patung-patung macot ya.
1: Miniatur.
0: Ya, betul-betul. Jadi pelbagai karakter patung-patung macot ya. Jadi boleh hineng macam-macam ya. Bi perneng paji dan mungkin mong lah bi demonstrasi juga ya. Dan selepas je dom, pukul 2 petang hingga pukul 3 mong pocket talk perpaduan. Jadi cerita-cerita berkaitan dengan perpaduan HIM negara Malaysia ya, bagi harap dapat dipupuk dan juga dapat BUI ya. Jadi selain itu juga untuk planning semua ya, hari ini juga sebenarnya mong juga persembahan Colors of Malaysia. Jadi persembahan bibal ni kepelbagaian dalam kesatuan. Jadi bermaksud budaya-budaya Malaysia dikumpul paji dan juga dipersembahkan dipening, dipertonton kepada main dan tiba je. Jadi ini yang sangat-sangat menarik ya kalau Hineng. Dan juga istimewa pada pukul 3.30 hingga pukul 5 pertandingan memasak sajian warisan tradisional. Jadi mong ya, mong BUI pertandingan memasak menu-menu ala kampung, menu-menu tradisional, menu-menu yang jarang-jarang Hineng hunen. Jadi kalau untuk Hihaneng dan juga merasai seni, sebenarnya apabila Hineng dah boleh hicip hicak ke ya?
1: Boleh. Aji memang dah wajib lah.
0: Jadi sebagai main le hirasa sajian-sajian aji. Jadi boleh hicip sebenarnya. Bukan semata-mata untuk mengisi masa lapang, tetapi juga mungkin boleh ikuti pengalaman dan juga cerita yang menarik ya, sepanjang penganjuran Minggu Perpaduan. Untuk zon tengah lah ya, BUIKO Museum Negara Kuala Lumpur. Kalau jo RTM ada banyak, lebih kurang paling liu 10 minit. Sebenarnya 5 minit je. Daripada hijau inong jalan bangsa ada di tengah aja kan. Terus hiloi ya.
1: Kira-kira ada ya. Kalau contoh Amran kicik memang untuk makanan je ke, untuk persembahan?
0: Semua. Jadi kalau persembahan je dikit mong waktu, tapi untuk pertandingan ni hijau juga ya waktu je. Hicip kena kujana. Sebab hening kadang-kadang wala pergi pani ada ni menu ada ni sebenarnya mong ya. Menu ni sebenarnya wujud ada. Kadang-kadang walaupun higa ikut Malaysia dah dah jadi nombor beliau kan.
1: Beliau.
0: Tapi ni sebenarnya anu ni pack semua menu-menu tradisi ada sempat lah dirasa kan. Jadi ada lah waktu. Kadang-kadang dia mungkin he tersalah faham tentang sebenarnya menu ade daripada ade bangsa ade yang sediakan sebenarnya i permulaan kan. Tapi yang pasti kalau lah ya mong menu tradisional he pun bor juga kan. Contohnya bi masak katih awak di cana katih awak bi lepas ini bi ui ayam pansuh ke sedap juga kan. Bi masak aku katih awak juga itu secara tradisional. Jadi memang boleh seronok ya ica, dan juga him merasa get menu yang demongku Malaysia.
1: Yang pentingnya him mempelajari sesuatu lah.
0: Iya, betul.
1: Bila icip no Minggu Perpaduannya kan.
0: Betul. Jadi adalah i waktu, dan juga he bila icip no Haji, he rasa memang Nana satu, seolah-olah himut ni satu dimensi killer. Sebabnya semua pada ketika Haji mungkin naik berpakaian tradisional masing-masing, naik menampilkan dan juga naik perneng, naik punya pakaian bercana dan juga macam-macam lagi naik persembahkan Pak Jim. Jadi jangan lepaskan peluang ni saudara. Mong berbaki no hari ni. Jadi hari deh ni jok hi penuhkan aktiviti hi dengan hiciu no majim. Okey, jok hi berhibur bersama dengan Rentak Mendunia, lagu daripada
1: Wali Band.
0: Wali Band, lagu yang bertajuk
1: Ada Gajah di Balik Batu.
0: Yes, Sing FM.
1: Moi no more.
0: Rentak Mendunia.

0: Rindak mendai.
1: Ya, saudara Haji KFM Moin Moi, lain daripada yang lain, rentak mendunia 11.46 minit pergelap. Jadi, sedar tak sedar, ya, Reza Hardahloy, nu penghujung segmen KUI Pergelap ini. Jadi, kepada para pendengar semua, ya, terima kasih ucapkan kerana terus setia dan ceria bersama dengan Haji KFM.
2: Ya, dan juga terima kasih. Dan juga selamat Hari Guru, Amran.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih.
2: Dan juga selamat Hari Guru. No, semua rakan-rakan pendengar, mungkin antara pendengar yang menjadi guru ataupun menjadi pendidik dan menjadi ngeromai je pembimbing kepada anak-anak masing-masing.
1: Ha. Ya, itu dia. Jadi ucapan daripada seorang anak. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, terima kasih Joy-Joy. Hujung minggu, jadi harapkan pada ketika ini isikan dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan juga bon layam. Okay, jadi istakat ini tugasan Har pada ketika ini, dia ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk pendengar-pendengar yang naik kertik ji menerusi My Preview di saluran 706, di RTM Click dan juga di menerusi Corong Radio dan tak ketinggalan menerusi
2: TikTok Live.
1: Ya, yeah, betul.
2: Penat nak tap screen.
1: Ya, betul. Jadi terima kasih Joy-Joy lah ya. Harapkan semua terus kekal setia-setia bersama dengan Asyik FM. Selepas tadi bersama dengan rakan tugas yang berikutnya, pukul 12 hinggalah pukul 3, dan juga untuk Haji kehujung minggu ini, teruskan ketik dan juga bersama dengan Asyik FM. Bertemu kembali dengan sebuah lagu Harvey's Night, dengan lagu daripada Korea.
2: Korea mong, Indon mong.
1: Ya, yeah, tapi sebenarnya bukan ada Korea Selatan ya. Bukan Korea Utara tau. Jadi lagu yang bertajuk
2: Kill This Love
1: Blackpink. Abang, bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belia dan ilmu, tajuk tazkirah untuk hari ini. Belia mesti memanfaatkan ilmu agama melalui usrah, dialog, wacana, menghadiri kursus-kursus keilmuan dan juga memperbanyakkan bahan bacaan dan rujukan dalam usaha untuk membina kefahaman Islam secara lebih syumur. Sementara itu juga, untuk pengetahuan belia berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, empat sewajarnya terhenti sekadar membaca saja. Tetapi golongan belia mesti memainkan peranan sebagai generasi Rabbani hak menghafal, memahami dan menghayati isi kandungan dan mesej hak hendak disampaikan oleh ilmu wahyu ika. Tradisi ilmu hendak ada budayakan oleh para belia sesuai dengan seruan Allah SWT di dalam wahyu pertama hak diturunkan, iaitu surah Al-Alaq 1-5. Bacaah dengan menyebut nama Tuhan hak menciptakan. Dia dah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacaah. Dan Tuhan Ajih ada Ahma Pemurah hak mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan dia mengajar pada manusia hampak denahunya. Dengan itu, golongan belia hari ini sebenarnya memainkan peranan hak penting dalam meniupkan keyakinan bahawa setiap belia sebenarnya mempunyai peranan hak amat besar dalam mencorakkan perubahan di kalangan generasi dia semua sendiri. Kesedaran pada belia untuk memimpin diri sendiri dan membuang perangai, sikap bergantung diri pada orang lain dan mentaliti subsidi dan tongkat juga mesti diambil perhatian sewajarnya dalam memastikan generasi hari ini lebih ampuh dan berdaya saing. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

KHFM Moin Numoi depan dah pukul 12:08 dah tengah hari. Jadi hai selamat tengah hari. Terima kasih untuk Haji Dian yang masih lagi terus dengarkan KHFM Moin Numoi untuk hari ya 16 hari bulan 5 2026. Kalau tip selama 4 jam bersama rakan penyampai Amran dan juga Reza ya. Udara dalam segmen Gajuk Asyik sampai ke 12:30 hari. Jadi menyambung tugas selama 4 jam dari sampai ke pukul 4 petang kelak bertemankan ku Zainab Akin ke udara dalam dialek Jakon untuk menemani Ajidiak di luar anun. Dalam segmen berjaguk hujung minggu ya. Untuk hari Sabtu 16 hari bulan 5 2026 selamat hari guru untuk semua pendidik-pendidik kita di seluruh negara. Jadi khasnya untuk cikgu-cikgu masyarakat orang hulu kita ya. Kisah sama ada aja dia nang mengajar di kawasan-kawasan pedalaman, ada pinggi-pinggi bandar ataupun mungkin ada di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Selamat hari guru ya. Semoga apa saja nang aja dia lakukan untuk anak-anak murid aja dia memberi se orang kata jasa yang cukup besar sebenarnya. Sama ada nak mengajar di perkampungan-perkampungan orang hulu kita. Okey, orang kabar-bar kata pepatah lah. Jadi pulang untuk mengajar anak-anak bangsa sendiri. Ya? Jadi sesuatu yang baik juga. Okey, jadi apa-apa nak untuk hari dalam berjagu hujung minggu. Aku akan kongsikan bagian info dan juga mungkin tips untuk jadi ada luanun ya. Ada lagu-lagu hiburan. Dan jangan lupa juga pada pukul 3.15 minit petang dalam segmen Suara 34 Puncak Prestasi. Dan kita bawakan seorang guru masyarakat orang hulu kita juga sebenarnya. Nang mengajar jauh nun daripada alamun RPS Kemarnya. Untuk kita nahu tentang pengalaman, tentang cabaran-cabarannya sepanjangnya menjadi seorang cikgu lah. Tonggoy pada pukul 3.15 minit petang kelak. Ya? Jadi apapun untuk tengah hari, selamat menyambut selera. Dan mungkin tengah menyambut selera. Rakan-rakan kita yang bertugas, selamat bertugas. Ya? Bertugas di hujung minggu, tenang-tenang saja. Okay? Jangan stres. Okay, Aisyah FM, main umai. Ya?

dapat khabar tai ya, nyanyian dari Abu Neki menghiburkan Aji Dia ada luar nun ha, tengah hari jadi selamat tengah hari dan mungkin baru haja dengarkan Aisyah FM ya. Selamat memandu orang tanah tengah memandu. Selamat berehat, selamat berhujung minggu, selamat berjagu ya. Dan mungkin berjelos ke rumah saudara mara, ke rumah adik beradik. Kadang-kadang mungkin kita kerja jauh ya, ada bandar kan. Pulang pun mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, ada mungkin setengah tahun, mungkin setahun sekali ya. Jadi apapun sayangi ikatan kekeluargaan yang paling penting sebenarnya. Walau sejauh mana pun kita merantau ya. Jangan lupa asal usul kita, jangan lupa kampung halaman kita ya. Baik. Dia rasa macam 5-6 tahun dia pulang, dia pulang lah. Ada orang boleh tahan yang bertahun-tahun dia pulang kan. Ike dan antara nengku boleh kongsikan juga ada berita online di mana warga asing terbabit sindiket penipuan de halaunya. Di mana berlaku de tawau, di mana polis menyerahkan 28 warga asing yang disabitkan kesalahan dalam sindiket penipuan love scam dan juga pelaburan dalam talian. Pada Khamis yang lepas, diserah kepada Jabatan Immigration untuk dihalau ke negara asal. Di mana keniat melibatkan 27 warga Cina, termasuklah seorang betina warga Vietnam ya, yang berumur antara 21 sampai 59 tahun, yang mana ngaku bersalah dan dijatuhkan hukuman RM5,000 setiap seorang oleh Mahkamah Majistret ya, atas pertuduhan pakatan jenayah penipuan dalam talian. Dan mana kesemua suspek ditahan dalam operasi kas de 4 banglo mewah de Batuk 10 Jalan Apas pada 6 Mei yang lepas dan kendiannya kenia ada dakwa de mahkamah pada hari Khamis 14 Mei yang lepas ya. Dan mana hasil siasatan mendapati sindiket yang dipercaya menjalankan kegiatan nipu di dalam talian dengan kenia menyasarkan mangsa dari Korea Selatan menerusi platform komunikasi digital untuk ngekel mangsa ya. Dengan yang kesemua suspek dia pun menjelaskan denda sebelum kena diserahkan kepada pihak immigration hari demalam untuk tindakan lanjut dan juga proses pengusiran ataupun kena dihalau di pada negara ya. Di antara nengku boleh kongsikan kalau kita sebut pasal scam okay, banyak sebenarnya jenis-jenis scam bukan sekadar ada dalam talian ya. Kalau hari kita pernah dengar gores dan menang kan, pernah dengar kan gores dan menang, kita gores lepas ya, oh kita menang kadang sampai benda nengbih masuk akal ya. Tapi jenis hari semuanya mudah macam nengku keseluk kabar, semuanya di hujung jari dan semua penipuan juga ataupun skamer-skamer datangnya juga di hujung jari ya. Jadi apa pun antara tips yang mungkin kau boleh kongsikan dalam berjaga hujung minggu kalau kita sebut tentang scam ya, yang mana kalau untuk kita elakkan daripada terkena scam, jadi sebuli-bulinya elak daripada menekan pautan yang mencurigakan ya. Biasanya kadang-kadang pautan ada hantar melalui email dan juga WhatsApp, Telegram ya. Dan jangan Aji Dia dedahkan maklumat peribadi Aji Dia termasuklah pembangkan kepada pihak yang lebih dikenal ya. Dan sebenarnya untuk Aji Dia nahu ya, sama ada panggilan telefon ni adalah scam ataupun bi, Aji Dia boleh sahkan kesahihan nombor telefon ni ya ataupun mesej yang kena hantar melalui pusat respon scam kebangsaan ya. Seandainya ada di kalangan Aji Dia yang mungkin membuat pinjaman peribadi. Ya, kalau kita cengok sekarang ada style yang orang masukkan sejumlah duit ke dalam akaun kita lepas siap kenyak telefon kita supaya kita transfer ya, duit ya, ataupun pindahkan duit ya, ke akaun kanyok lah. Ada mana ya juga antara taktik terbaharu lah ya. Dan seandainya kalau tiba-tiba hari terima RM40,000 contohnya RM50,000 jangan gelap mata ya. Buat dulu laporan polis dan telefon dulu kepada bank mana yang kena masukkan duit ya. Ya sebenarnya sebagai langkah lah supaya Aji Dia lebih dijadikan keldai account ya. Macam-macam taktik sebenarnya. Jadi mungkin kita dah terdesak sangat ya. Bukan terdesak lah, macam kering-keringnya.
Macam akaun duit dia ada lama, macam dia masuk duitnya tiba-tiba masuk RM30,000. Oh, kita pun gelor lah. Kita rasa, uih, RM30,000 lah siapa nak bagi rezeki. Ya? Jadi kita pun gunalah duit ya. Apabila kita guna duit ya, ya bahayanya ya. Jadi lebih baik apabila aja dek cek pembangkan internet aja dia. Biasanya kalau duit masuk kan, akan hantar ya, notification ataupun nyok kabar lah duit yang ada masuk dalam kita punya akaun ya. Dan kita cengok berapa jumlah dan kita buat laporan polis terlebih dahulu ya. Kalau kita binahu daripada mana-mana, entah duit yang kena namuk Cina lah, namuk apa lah ya, daripada luar negara lah apa kan, jangan guna duit ya, okay? Walau sesusah macam mana pun, walaupun hari habis makan tengah hari, ya, oh, gitu. Tapi yang paling penting, lindungi maklumat peribadi lah. Kalau jadi ada membuat pinjaman daripada mana-mana bank, ya, ya, ada kadang-kadang set. Benda yang ada tidak politik sebenarnya, jangan kongsikan maklumat peribadi aja kepada sesapa pun. Kadang-kadang benda ya yang orang terlepas pandangnya. Kadang-kadang bila kita beli kereta, beli apa, kita sign hanya kita binahu. Kadang-kadang benda-benda yang seharusnya kita setuju ataupun lebih dalam agreement ya. Ah, gitu. Kita nak dapat kereta, kalau kita nak dapat duit pinjaman, kita sign hajatnya. Dia lah kadang-kadang maklumat peribadi kita lepasnya kepada pihak yang sepatutnya. Jadi hati-hati dengan panggilan dan juga mesej-mesej yang mungkin lebih kita kenali ya, yang mungkin mendakwa kenyak daripada agensi kerajaan ataupun polisnya. Apa yang paling penting, diri aja dia sendiri lah, jangan cemos ya, jangan rasa macam panik, bibuli nak berfikir dah belah aja apa aku nak buat ya. Jadi kena tenang-tenang dahulu. Lepas ya, kalau misalnya kena minta untuk maklumat-maklumat peribadi TAC ya, ataupun apa-apa saja yang aja rasa lebih sepatutnya, aja dia boleh hubungi pihak yang berwajib lah. Okay, dan jangan sesekali lah tak jadi tak terkena dengan panggilan-panggilan yang menawarkan sesuatu benda yang biologik, aja dia ikut hajatnya. Kadang-kadang kita takut bila sebut polis, oh takut oi. Sebutlah polisnya. Aku daripada balik polis yang sekian mula lah takut walaupun dia buat salah. Jadi walau berantakan, tenang-tenang hajat, okey?

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Okey, diri ha nyanyian dari Aci Ayi. Ya, okey, 12.43 minit tengah hari, satu tengah hari berita semai akan disiarkan ya. Jadi antara isi berita semai ya, jadi termasuklah sambutan Hari Guru 2026. Anak-mana yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Mahsuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan kepada seluruh warga pendidiknya atas jasa dan juga pengorbanan kanyak dia dalam mendidik anak bangsa. Dan turut sama mengucapkan selamat Hari Guru termasuklah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Anak mana yang menyifatkan peranan cikgu gini hari semakin genting dalam menepani dunia yang semakin kompleks ya. Khususnya untuk membentuk generasi berakhlak, berjiwa besar dan juga berteraskan nilai kemanusiaan. Jadi apapun dan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru kita ada seluruh Malaysia. Sumbangan dan juga bakti Ajdia sangat penting sebenarnya. Sebab kejayaan seseorang pada hari ini bermula daripada tangan seorang cikgu. Ya. Dia lah kita belajar mengira, dia lah kita belajar membaca. Ya. Sampainya apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi jangan sesekali lupa jasa cikgu. Ya. Kadang-kadang kita cepat betul lupa. Kadang-kadang bila jumpa cikgu, macam kenal ya. Tapi cikgu apanya ada ke gitu. Oh, tapi betul juga kalau dia tinggal 40 tahun yang lalu, ya, 30 tahun yang lalu macam kenal cikgu. Tapi siapa ya? Kecuali ya, cikgu memang yang memang mendapat tempat di hati kita dan memang ngajar kita betul-betul. Bukan betul lah maksudnya ngajar dalam kelas. Kadang-kadang ada cikgu di sekolah dan kita macam ingat-ingat lupa. Ya, tapi kita nahu ya cikgu. Macam ya lah. Tapi berkisah lah cikgu yang ngajar kita kebih. Ya? Okay. Jangan lupa ucapkan selamat Hari Guru. Apa yang paling penting sebenarnya kita jadi anak murid yang baik lah. Kadang-kadang cikgu bukan nak minta hadiah pun ya, minta pun dia sambut kan. Tapi kita jadi anak murid yang baik jadi mungkin mengembirakan hati seorang cikgu kan. Okay, jadi apapun kita akan bersama semula selepas berita semai sebentar lagi. Okay, jadi selamat menyambut selera nang tengah menyambut selera, selamat memandu nang tengah memandu ya. Sudi-sudilah dengan Aisyah FM sampai ke pukul 12.30 malam. Okay? Kita ke udara 16 jam sehari dengan 4 dialek semai, temia, cakun dan juga temuan. Dan tengah hari ia bertemankan ke Zainab Akin ke udara dalam dialek cakun selama 4 jam dari 12 sampai ke 4 petang. Okay?

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai, Kiprala Amran dan jangka berikutnya. Bersempena dengan senamut Hari Guru 2026, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Ruh Raja Permaisuri Agong, Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan untuk seluruh warga pendidik dan juga atas jasa serta pengorbanan Linai sebagai mendidik klon bangsa. Jurnalis kukati Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda benar by pasal penghargaan para cikgu yang jadi pesipat inglek jutunjang penting. Kukati membentuk generasi mengilmu, mengakhlak serta berdaya saing demi masa nungan negara. Kukati juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut kiprakam ucapan serta menyifatkan peranan cikgu semakin penting. Kukati mendepani dunia kian kompleks khususnya untuk membentuk generasi mengakhlak berjiwa entoi serta berteras nilai kemanusiaan. Ialah kipasal cikgu itu tugas bukan sekadar kiperoleh ilmu, sebaliknya kio keyakinan, kiangkat maruah insan serta kicep harapan serta cita-cita kukati sinui. Bertemakan Guru Bitara Nadi Negara, Barisan Kabinet Pasal menzahirkan ucapan untuk seluruh warga pendidik sambil bersifat golongan ini sebagai tunjang utama. Kukati membentuk generasi mengilmu, akhlak berdaya saing serta bersedia menghadapi perubahan zaman. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri kira peranan cikgu bukan tali terhad numili darjah tetapi juga berkembang sama dengan dunia digital dan juga teknologi kecerdasan buatan. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Kipasal, sempena dengan tema senamut Tore Deki Ok Cermin Toy dan peranan cikgu sebagai penggerak utama dan membentuk sasiah serta kemajuan negara. Untuk naik perkasa dan naik perkuat tugas cikgu, 12 inisiatif diumum sempena Majlis Senamut Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun hari. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Kipasal usah biar pergi beban cikgu dan antara fokus utama oleh DBOK, IAJ selain naik perkasa digital dan juga mai tambah bor kebajikan warga pendidik. Ada juga penting untuk memastikan cikgu dan juga naik kesan debor dan tumpuan no proses pengajaran dan pembelajaran ke bilik derjah. Antara langkah lidakan BUI adalah bipergek beban tugas termasuk bitambah bor sistem pengurusan kurikulum ke sekolah menerusi pemansuhan sistem perekotan manual. Ijeng Oi 23 Mem Pelajar Cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia 2025 Jo Pulau Langkawi Kedah terpilih naik sertai program lawatan ke Jepun dan juga Indonesia awal gecek nungar. Ada juga usaha untuk merkai usaha gigih dan juga penat lelah pelajar adik sehingga naik ke keputusan cemerlang kukati periksa. Di pengerusi Datuk Zuraidi Rahim Kipasal, usaha juga merupakan nanak perubahan PAI leda kiau pendedahan awal untuk para pelajar cemerlang.

Empat naik mayat mangsa lenaan bot migran Indonesia ditenggelam ku perairan Pulau Pangku Klemnek Biburu. Ada juga kipi jadi jumlah keseluruhan mangsa lemaut meningkat 016 mom setakat adik. Pengarah Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob Kipasal, naik daripada Linai dah keral manakala nak naik pesik bipani identiti. Insiden bot karab ku Istin Chano dipercayai KN migran warga Indonesia ketika cini no memberi destinasi no Malaysia. Mangen kereta dipercayai mongku krop pengaruh alkohol serta KN melawan arus akan dituduh ku Mahkamah Kelang Hooper. Insiden telah menjawabkan nomor mengen moto parah ku katina kejadian berlaku ku persiaran kota Kelang pada Rabu Cano. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan ACP Lim Jit Hui kira kertas siasatan perkara ada juga insiden telah pun biog dengan pejabat timbalan pedawai raya manakala timpuh untuk bicap riman kerala berumur 30-an bisambung sehingga hari Selasa adi. Sukan bola sepak, Immigration FC bakal tampil dengan identiti pai ke musim nungar. Ju proses berdinamo semula pasukan Liga Super dekian sokongan peminat khususnya untuk utara tanah air. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kipasal pengumuman dan juga lanjut mengenai perkara ini akan BOI Kumasera untuk telah dibincang mengenai perkara ini selesai. Sekian Gasmai, Ju Asyik FM, gada suntinglah Mardiah Mamad Zin, Ju Pusat Berita RTM. Manakala Gastronya akan berulang tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu. Berjaga.

jadi Yanti nyanyian dari Amazon dengan lagu Kanye oh Liana. Kita senyum Liana ada luar. 1:17 hampir 1:18 minit dah tengah hari. Selamat tengah hari dan terima kasih untuk Aji Dia yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM montok tengah hari. Selamat berhujung minggu. Selamat bersantai-santai dengan keluarga, dengan teman-teman ya. Mungkin hari menjadi raja sehari. Selamat pengantin baharu. Anang menghadiri kenduri-kenduri tengah hari ya. Dalam keadaan hari ini mungkin panas dan luanun ya. Jaga kesihatan diri. Jangan lupa payung. Jangan lupa kipas ya. Begini hari kipas mudah dia. Kita beli kipas kan. Ada jual murah-murah saja. Tapi jangan berjemur sangat lah ya. Bukan orang khabar takut berjemur, ya, takut hitam. Bukan. Tapi kita risau tentang serok haba. Dan kalau kita cengok keadaan hari kita pun, kalau panas, ya panas sangat ya. Kalau hujan, ya hujan lebat-lebatnya. Ya masalahnya. Mungkin dalam perubahan monsun ya, daripada timur laut ke barat daya kan. Jadi ramai di kalangan kita nang bisihat, nang hawa, seh-seh, ya. Nang demam, kan? Jadi jaga kesihatan diri, terutamanya aja dia mungkin ada penyakit kronik, anak-anak kecil nang baru lahir, ya. Orang-orang pihak kita nang sakit, ya. Dan walau diri kita sendiri pun dan juga anak-anak kita yang mungkin melakukan aktiviti-aktiviti sukan sekolah. Ya? Jadi pastikan yang kena mendapat secukupnya air dalam tubuh kena. Dalam keadaan hari kita yang lebih menentu pada waktu. Ya? Aiki dan antara program yang berlangsung juga termasuklah ada pos GOP Gua Musang Kelantan yang bermula hari 16 Mei sampai 18 Mei adalah program gaya hidup sehat bersama masyarakat orang asli, iaitu anjuran daripada Jakuan yang mana hari ada pun bermula sebenarnya. Dan tak banyak-banyak aktiviti yang akan ada-adakan termasuklah senaman pagi, saringan kesihatan dan juga penjagaan kesihatan, sukan rakyat, pertandingan karaoke dan juga jungle trekking. Eh? Jadi khasnya untuk rakan-rakan kita yang berkaitan dengan pos GOP Gua Musang Kelantan. Jadi budilah sama-sama memeriahkan program gaya hidup sehat bersama masyarakat orang asli. Dan kita teruskan hiburan untuk tengah hari bersama dengan Slam dengan lagu Kanyak Jalan Keindahan.

Secret Band ya. Hai KH FM main numai. Dalam berjagu hujung minggu untuk hari ya, hari Sabtu 16 hari bulan 5 2026. Jadi mungkin menyambut ulang tahun kelahiran hari yang selamat hari jadi ya. Semoga ada panjangkan usia, ada pemudahkan segala-galanya ya. Beruntung dapat kongsi hari jadi dengan hari guru kan. Tama-tama kalau harinya nyok hari jadinya panggil nyok guru pula ataupun cikgu nyok, ha lagi lah double. Okay, dan apabila kita meningkat umur 30-an ataupun 40-an ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang beberapa perkara. Jadi biar ada yang paling penting dalam kehidupan kita selain daripada kesihatan diri. Ya? Jadi kadang-kadang kita menyayangi banyak perkara lain dalam hidup kita selain daripada kita sayang diri kita sendiri. Ya? Betapa pentingnya untuk sayang diri kita. Semacam manuk sempurna yang kita dilahirkan. Jadi kita mengharapkan sehari nanti pun kita tuhak dalam keadaan yang sempurna juga. Ya? Jadi maksud sempurnanya bukan sekadar kita cukup orang khabar semuhoknya ya. Apa yang Tuhan anugerahkan. Tapi daripada segi kesihatan badan kita ya. Dan kalau kita cengok orang tuhek zaman kemarin ya. Ramai yang sihat pada umur 90 tahun, 80 tahun ya. Kini masih lagi kuat, berjalan jauh kan. Jadi semuanya kadang bermula daripada faktor pemakanannya. Apa yang kita makan hari ini, mungkin kesannya bukan hari ini, tapi kesannya 10 ataupun 20 tahun akan datang. Kalau tengah hari kita beratu untuk membeli minuman-minuman manisnya, jadi mungkin 10 ataupun 20 tahun akan datang, kita beratu untuk ambil ubat di klinik-klinik kesihatannya. Jadi apabila menjelang umur kita 30-an ataupun 40-an, lebih terlambat lagi untuk jadi cengok ya, tekanan darah jadi gula dalam darah, okey. Dan ketiga kolesterol. Yang paling penting berat badan jadi ya, kalau ada rasa macam dia bertambah-tambah, BMI pun dah naik, ukur lilit pinggang pun dah naik ya. Kalau normalnya untuk seorang jantan ya, beweh 90 cm kalau bisa lepuk ya, 90 cm betul. Dan kalau untuk betinuk beweh 80. Ha, cari Peter pengukur tengah hari. Cepat ukur pinggang masing-masing ya. Adakah yang betinuk lebih daripada 80, yang jantan lebih daripada 90 ya? Ha, kalau lebih ya, cuba-cubalah. Cuba-cuba bersenam petang. Dan yang paling penting risiko jantung lah ya. Okay, bukan sekadar jadi kena buat ujian hajar. Tapi adalah gabung tekanan darah, gula, kolesterolnya. Termasuk jadi yang merokok ataupun vape. Daripada segi berat badan dan juga gaya hidup dan juga sejarah keluarga. Jadi seandainya kalau jadi cengoh, ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda macam dah tekan-tekan dah minahu, lepas ni ada macam badan lebih sihat, dah bangun pagi pun kesoy ya? Jadi bolehlah melakukan pemeriksaan. Cara yang paling mudah kalau nak percuma ya, buka aplikasi My Sejahtera. Jadi pergilah ke bahagian temu janji ataupun appointment ataupun health screening ya, dan boleh pergi ke mana-mana klinik berdekatan juga. Sebaik-baiknya untuk cek setahun sekali ya. Kalau dia rasa macam 5 tahun dia pernah cek ya, pergilah cek kan. Kalau ingin buat the klinik kerajaan, mungkin lama nak tonggoy untuk dia panggil ya, boleh buat the klinik-klinik swasta ya. Boleh juga ada the farmasi pun ada sediakan juga untuk jadi melakukan pemeriksaan kesihatan keseluruhan ya. Jadi badan nak pakai lama. Kadang-kadang kita mungkin hari ini kita fikir kita nak makan sedap apa. Ya? Apa yang kita nak makan hari ini. Tapi kita fikir hari esok adakah dengan makan hari ini. Hari esok kita sihat tubuh badan. Ya? Apatah lagi kalau benda yang kita makan yang berulang-ulang setiap hari dan bertahun-tahun angin kita makan macam ya ala benda. Ya? Berlebihan kan. Bukan gambar orang lah, gambar diri sendiri. Ya? Kadang-kadang kita lupa. Ya? Lalai.
marah manusia kan, kadang-kadang kita lupa masa kita sihat. Ya? Kita akan ingat bila kita sakit kan. Okay, secawan madu. Makan madu pun okey juga. Tadi orang khabar kalau ada ambil sesuduk madu, ya, jangan dicampur dengan gula. Ya? Pastikan nyok original. Ya.

Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Moin Moin, Asik FM.

Iki Everlasting Love, Gerard Joling. Iki dia pun dah 1:52 minit tengah hari. Dalam berjaga hujung minggu. Jadi jangan lupa juga, ya. Pada 29 Mei sampai 7 Jun 2026. Ada mana Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kita nak bakal bercuti minggu depan, ya. Jadi luangkan masa pada bulan 5 sampai lah ke bulan 6. Dan merupakan acara Pesta Buku terbesar Malaysia yang mana dianjurkan untuk kali ke-43, ya. Bermula 29 Mei sampai 7 Jun 2026, The World Trade Center Kuala Lumpur, WTCKL, dengan tema Malaysia Membaca Merayakan Buku, ya. Jadi lebih 1,200 reruai, okey, neng aja dia boleh cengol lah. Dan pelbagai jenis buku, pelbagai jenis aktiviti interaktif, sampai le program-program eksklusif untuk semua peringkat umur, ya. Dan antara tarikan utama daripada negara tetamu adalah Arab Saudi. Dan banyak juga kementerian-kementerian dan juga jabatan-jabatan, ya, termasuklah Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Perdana Menteri, ya. Jadi boleh datanglah, ada mana ada tiga pentas aktiviti utama, iaitu pentas utama Dewan Merdeka dan juga Dewan Tun Razak III, ya. Jadi bermula 10 pagi sampai 10 malam the WTCKL, okay, 29 Mei sampai 7 Jun 2026. Jadi ada peluang untuk mak bapak bawa anak-anak Ajdia datang ke Kuala Lumpur, ya. Kalau mungkin dia selalu datang, kita bina hok mana lagi nak pergi, kan. Biasa pergi ke LCC, kita pergi Zoo Negara, ya. Kita pergi Menara Kuala Lumpur, Dataran Merdeka, ya. Jadi kali ini bawa keniat ke WTCKL untuk keniat cengar sendiri, okay. Pelbagai jenis buku, bukan sekadar daripada dalam negara kita tapi juga daripada luar negara, okay. Jadi antara yang menarik lah sepanjang cuti sekolah, ha. Jadi manfaatkan waktu cuti sekolah khasnya untuk adik-adik kita, ya, okay. Bukan sekadar keluarga bawa berjalan-jalan tapi juga manfaatkan dengan ilmu-ilmu lah, okay. Setiap tempat yang kita pergi, ya, sebenarnya menghagi kita set pengalaman, menghagi kita ilmu yang berharganya. Contohnya kalau mak bapak bawa pergi ke Museum Negara, contoh. Jadi apa yang kita boleh belajar dengan kita pergi ke museum, kan? Ada ada museum yang ada di Kuala Lumpur, ada negeri-negeri pun ada museum-museum yang lain, ya. Contoh kalau pergi ke Melaka, apa nak jadi boleh belajar ada Melaka, kan, macam ya lah. Dia macam saya bagi pengalaman sebenarnya. Sebab orang ada saya berpatah khabar, jauh perjalanan luas pemandangan, giat kan, lebih kurang cikgu, kan. Dan luasnya juga pengetahuan kita, ya. Benda-benda menarik lah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita buat benda yang sama hajat setiap hari, ya. Dia macam orang pergi kerja, hari bangun, pergi kerja, punch card, ya. Pukul 8 pagi, pulang pukul 5 petang. Lepas siap masak-masak, buat lapak sajak. Lepas ya malam, tengok TV, pek tidur, esok bangun lagi. Rutin kita setiap hari macam ya, kan. Jadi mungkin kita perlukan kelainan di hujung minggu. Kita perlukan juga kelainan di hujung bulan, ya. Jadi dalam sebulan dia buatlah ataupun carilah tempat yang menarik, kan. Untuk aja dia bawa diri, aja dia sendiri dan juga mungkin keluarga, ya. Sebab daripada kita cengok sesek benda perkara, ya, barulah kita rasa macam, oh rupanya macam, ya. Oh macam mana ada aku pernah belajar, contoh. Kadang-kadang kita hari yang mana lah nak pergi berjalan-jalan, kan. Orang tu happy mampu pun nak pergi bawa berjalan-jalan. Tapi bila kita pergi di usia kita anang senja-senja macam mana kita, oh hari sekolah ada cikgu khabar macam mana. Rupanya kita dah sampai pada usia kita anang senja. Biar apa lah, biar terlewat lagi, kan. Sambil bawa anak-anak, ya, kita bawa diri kita sendiri. Merasai benda yang kita lebih pernah rasai pada zaman kita kecil, ya. Jadi selamat bercuti lah untuk yang bercuti hari ini, ya. Selamat berhujung minggu. Tapi terus dengarkan HFM, Mainuma.

Iki kerdur eng yang pertama, yang nyanyian dari Uda. Pada pukul 2.30 minit petang kelak, iki dalam segmen Khazana Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang. 3 petang berita temuan. Dan 3.15 bersama aku dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Dan kita akan bawakan seorang guru yang akan bersama Ajdia yang mengajar di RPS Kemar. Dan dalam masa yang sama juga nak mengajar di sekolah terapung. Ya. Kita tanya di mana lokasi sekolah terapung. Pada pukul 3.15 minit petang nanti. Tonggoy. Jangan bitonggoy. Ya. Handsome cikgu, nak muda lagi. Kita tanya dah berpunya kebi ya. Okay, jadi apa pun kalau kita sebut tentang guru ya, di mana KPM umumkan 12 inisiatif perkukuhkan tugas guru ya. Di mana Kementerian Pendidikan mengumumkan 12 inisiatif untuk memperkasar dan juga memperkukuhkan tugas cikgu sempena dengan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun. Di mana Menteri Pendidikan Faldina Sidik Maginahu jadi untuk menyokong pembangunan profesional pendidik dalam literasi digital, kursus pensijilan GCE tahap 1 dan juga tahap 2 diteruskan secara percuma kepada semua cikgunya. Mana katanya ikhtiar yang akan menghagi piidah kepada lebih ke semua cikgu lah, hanya melibatkan kos untuk setiap seorang cikgu sebanyak RM40 untuk GCE tahap 1 dan RM100 untuk GCE tahap 2 nya. Dan di samping juga Kementerian Pendidikan menawarkan hadiah latihan persekutuan khas nang manuk de hagi kepada cikgu nang sanggup berkorban dan juga mengajar de sekolah.

sejumlah rintangan ya. Macam sekolah dalam hospital, sekolah terapung, sekolah pedalaman di kawasan P1, P2 dan juga P3. Manakala akan terpilih untuk program sarjana dan juga PhD Doktor Falsafah untuk memastikan bahawa apa yang dihasrakan oleh kerajaan ya, khususnya untuk memastikan Kenya terus berkhidmat dan pengajian Kenya untuk membantu meningkatkan akses pendidikan dalam negara. Ada sampaian juga KPM akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian pada peringkat sarjana. Jadi khasnya untuk guru besar, pengetua, penolong kanon ya, yang mana diminta untuk mengambil peluang untuk melanjutkan pengajian khusus dalam beasiswa perguruan untuk pemimpin sekolah. Sampai juga KPM memperkenalkan network, network offline digital environment ya, untuk memastikan akses pembelajaran digital dapat diteruskan dan juga diupayakan walaupun dengan biada capaian internet ya. Dan mana untuk tujuannya, KPM menerusi tajaan Yayasan Guru Tun Hussein On memperuntukkan sebanyak RM1 juta untuk memperkukuhkan pelaksanaan program ya di sekolah-sekolah pedalaman ataupun di pulau ya di bawah program sekolah terintang, dan juga peruntukan sebanyak RM169 juta juga ada hagi kepada mana tu ya? Okay, kepada setiap sekolah untuk membekalkan peranti dan juga untuk memperkukuhkan kurikulum persekolahan tahun depannya. Dan seterusnya dapat mengaplikasikan teknologi tanpa gangguan dalam proses pengajaran dengan pembelajaran. Dan KPM juga memperuntukkan tambahan sebanyak RM100 juta untuk memuat penyelenggaraan dan juga naik taraf bilik guru di seluruh negara. Selain peruntukan RM50 juta dahagi untuk melaksanakan penyelenggaraan kuartus guru. Dan hanya juga makin nahu sistem perekodan kurikulum secara manual dimansuhkan dengan pihak sekolah dahagi autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum mengikut kesesuaian dan juga kreativiti masing-masing. Sebelum mencatatkan maklumat kurikulum muridnya dalam sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK. Ya? Di sampingnya juga RM10.5 juta diperuntukkan untuk penyediaan bahan bacaan tambahan untuk semua 10,515 sekolah kelas prasekolah ya, di seluruh negara menerusi pemerkasaan budaya membaca prasekolah. Dan sampingnya juga Yayasan Guru Tun Hussein On menyediakan bantuan sebanyak RM1,000 dan mana dahagi kepada setiap guru neng anaknya dapat 10 A ya, dalam SPM 2025. Dan sama diumumkan adalah diskaun 50% dalam masa 6 bulan pertama untuk bayaran sewaan kantin sekolah. Demanda langkah yang diharap dapat mengekalkan harga makanan yang berpatutan dan juga makanan berkualiti untuk semua warga sekolah. Okay, jadi antara yang aku boleh kongsikan berkenaan dengan 12 inisiatif perkukuhkan tugas guru. Ya. Ingat senang jadi cikgu. Kalau lagi peluang jadi cikgu pun kok ingin jadi cikgu. Kurang sabar. Kurang sabar. Jadi kadang-kadang keletihannya rasa penuh, kesoy, seorang cikgu yang kita kena hargai lah kan. Sebab kalau kita di rumah pun ngajak anong pun set taman dengar ya.
Kalau rumah bertingkat-tingkat, kurasa daripada tingkat atas sampai ke bawah dengar. Oh, gitu. Nyok kalau ngajar anak, nyok macam mengajar anak jiran sekali. Nyok mengajar orang lain sekali. Itulah bunyinya. Jadi tinggal tentang cikgu ya. Dan kita akan bersama lah sejam lagi bersama seorang cikgu lah ya. Nang mana kita nak nahu juga pengalamannya mengajar de kawasan-kawasan pedalaman. Okay, terus dengarkan HFM Moi Numoi. Panjang cerita hanya tentang Hari Guru hari ini. Harusnya kita hargai sebab apa yang kita bermula hari ini, apa yang kita dapat hari ini bermula daripada seorang cikgu yang mengajar kita ABC kan. Okay, Bubu Rangki Band, Seruling Genteng, HFM, Moi Numoi.

anda Radio Asia FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersempena dengan sambutan Hari Guru 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan kepada Muhain, warga pendidik atas jasa dan juga pengorbanan Didi dalam mendidik anak bangsa. Melalui hantaran dekat Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua menzahirkan penghargaan kepada cikgu-cikgu yang digambarkan sebagai tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing demi masa depan negara. Kepada itin Perdana Menteri, Dato' Sri Anwar Ibrahim juga merakamkan ucapan dan mengabarkan peranan cikgu genen semakin genting dekat berdepan dunia yang makin payah, terutama sekali bagi membentuk generasi berakhlak, berjiwa besu dan juga berteraskan nilai kemanusiaan. Dia mengabar tugas cikgu nyap lagi cuma menyampaikan ilmu tetapi membina keyakinan, mengangkat maruah insan dan juga menanam harapan dan cita-cita ke dalam kehidupan. Ket perkembangan yang sama bagi memperkasa dan mengukuhkan tugas cikgu 12 inisiatif diumumkan sempena dengan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengabar usaha menguangkan beban tugas cikgu antara fokus penting inisiatif baru selain permakasaan digital dan penambahbaikan kebajikan warga pendidik. Ianya penting bagi memastikan cikgu boleh bagi lebih tumpuan kepada proses mengajar dan juga pembelajaran dekat bilik darjah. Antara langkah ke arah pengurangan bebas tugas itin termasuk menambah baik sistem pengurusan kurikulum dekat sekolah melalui pemasuhan sistem perekodan manual. Kawalan import produk perikanan dari Thailand diperketat melalui pengukuhan keperluan sijil analisis bagi ikan siakap dan juga sekatan sementara kepada 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengabarkan sekatan sementara itin melibatkan beberapa jenis spesies udang. Cara itin dibuat bagi mengukuhkan kawalan keselamatan makanan negara ini, terutama sekali dalam memastikan ikan siakap dan juga udang yang masuk pasaran tempatan mengikut standard keselamatan dan juga kualiti yang ditetapkan. Muhain, 22 muzium ke bawah siliaan Jabatan Muzium dibuka secara percuma kepada warga negara Malaysia pada Isnin ini sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang mengabar inisiatif itu diharap boleh mengalakkan lagi ramai rakyat, terutama sekali golongan wang muda untuk datang ke muzium dan mendekati sejarah dan warisan negara ini. Penganjuran ini diharapkan menjadi platform penting dalam memperkukuh peranan muzium sebagai ruang pendidikan, menjaga warisan dan juga medium penyatuan masyarakat bermacam kaum, budaya dan juga latar belakang. Usaha mengukuh kesedaran internet selamat dipertingkat susulan peningkatan kes penipuan di dalam talian yang merekodkan rugi dekat 5.6 bilion sepanjang 3 tahun kemarin. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching mengabar pendekatan itin dibuat secara benala berterus melalui program kementerian dan juga kerjasama MCMC. Suang bekas ranger hutan kena tahan selepas digambarkan ada bermacam bahagian hidupan liar yang dilindung yang ada nilai lebih RM550,000. Penahanan dibuat dekat serbuan kat kampung Wokok Bantangan Tuaran Sabah. Serbuan dibuat daripada Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan dan juga Siasatan Khas Bukit Aman bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah. Komander Datuk Muhammad Zaki Ashraf mengabar pemeriksaan dekat rumah suspek berjumpa bermacam bagian binatang mengabarkan spesies. Komander Datuk Muhammad Zaki Ashraf mengabar pemeriksaan dekat rumah suspek berjumpa bermacam bagian binatang mengabarkan spesies yang kena lindung. Antara yang kena rampas, tanduk rusak, batang sumbu badan.

0: Okay, terima kasih Cikgu Najwa Latif bersama dengan Upin Ipin ya. Adik-adik kita mesti suka lagu kan. Dan hari 16 Mei 2026 memang kita selalu tonggoy tarikh khasnya untuk guru-guru kita ada seluruh negaranya. Jadi selamat hari guru untuk semua cikgu-cikgunya, terutamanya untuk guru-guru masyarakat orang asli kita yang dikisah di mana haja jadi mengajar pada waktu ya. Jadi untuk petangnya dalam suara 34 puncak prestasi, kita bawakan seorang guru non jauh di pedalaman ya. Masih lagi muda orangnya. Bersama dengan Cikgu Amy Fazri di talian. Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Ke mana cikgunya? Hello, selamat petang cikgu.
1: Hello, selamat petang.
0: Baru kita dengar suara cikgu petang ni. Okey, apa khabar cikgu?
1: Ya, khabar baik.
0: Cikgu Amy Fazri
1: Ya, betul.
0: Jadi petang ni kita dapatkan seorang cikgu yang muda lagi mengajar di SK Kemar. Ya, betul cikgu ya?
1: Ya, betul. Daripada SK SMA.
0: Ya, betul. Jadi apapun kita nak ucapkan selamat hari guru hari ni.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih banyak.
0: Okay, jadi mungkin ramai yang nak kenal bila kita paparkan poster Cikgu Amy Fazri ni. Ramai yang cakap, handsome-nya cikgu. Okay, jadi mungkin Cikgu Amy Fazri boleh perkenalkan diri, nyatakan latar belakang cikgu untuk makluman pendengar Asia FM.
1: Okay, baik. Terima kasih DJ Zainab. Okay, nama saya adalah Cikgu Amy Fazri Ikmal bin Syariman. Saya adalah orang asli suku Kampung Melai. Berasal daripada Kampung Bukit Gemuruh, Berpahang.
0: Jadi kalau cikgu tak keberatan, berapa usia cikgu sekarang ni?
1: Okey, saya sekarang berusia 25 tahun. Dan saya dah berkhidmat sebagai seorang guru ni hampir 2 tahun.
0: 2 tahun?
1: Ya, hampir 2 tahun.
0: Jadi betul. Mula-mula posting tu terus di Arif SKMA macam tu?
1: Ya, betul. Saya mendapat tawaran penempatan saya di SMK Arif SKMA lah untuk yang pertama kalinya.
0: Jadi kalau untuk pertama kalinya, mengapa cikgu memilih kerjaya sebagai seorang guru ni? Kita tahu cikgu ni satu tugas yang cukup mulia sebenarnya. Tapi banyak lagi pekerjaan lain cikgu kan? Jadi kenapa memilih untuk jadi seorang guru ni?
1: Okey, sebenarnya saya memilih sebagai untuk menjadi seorang guru ni, bagi saya seorang guru ni dia mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat kita, terutamanya masyarakat kita orang asli lah.
0: Betul.
1: Jadi segalanya akan bermula di sekolah ataupun bermula dengan pendidikan untuk seseorang itu menjadi orang yang berjaya lah di suatu hari nanti.
0: Iya.
1: Dan itulah saya pilih untuk jadi seorang guru, agar saya dapat bantulah apa yang saya boleh bantu untuk masyarakat kita.
0: Okey, baik. Jadi kalau perasaan pertama kali cikgu yang melangkah kaki ke bilik darjah ni. Jadi kalau mungkin cikgu-cikgu yang dah lama mengajar mungkin dah biasa ya. Tapi untuk pertama kalinya cikgu melangkah kaki ke bilik darjah, apa perasaan cikgu?
1: Okey, sudah semestinya ada perasaan gembira lah pada pertama kali tu melangkah ke bilik darjah. Dan juga rasa risau tu ada juga. Risau dengan keupayaan diri kita kan, sama ada kita boleh beri yang terbaik kan kepada murid-murid sekarang, murid-murid saya. Terutamanya murid pedalaman dia berbeza sikit daripada murid-murid di kawasan bandar.
0: Betul.
1: Kerana kita perlu lebih bagi banyak usaha kepada mereka, lebih perhatian kepada mereka semua.
0: Jadi kalau kita lihat ya, macam Cikgu Amy Fazri daripada suku kaum Semelai kan. Jadi RPS KMA saya dah pernah sampai. Jadi suku kaum Temia kat situ kan. Jadi macam mana, jadi pada segi komunikasi, kita nak tahu tu komunikasi mula-mula cikgu sampai untuk berkomunikasi bersama dengan anak-anak murid di SK RPS KMAR ni.
1: Okey, dari segi halangan komunikasi tu memang ada lah.
0: Memang ada ya?
1: Ada, terutamanya dengan murid-murid tahun satu. Kita lagilah sebab mereka di rumah mereka hanya menggunakan bahasa imuda mereka.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kita ni yang baru masuk ni tak tahu nak guna bahasa mereka. Jadi kadang-kadang tu kita terpaksa belajar dulu. Bila kita masuk ke kelas yang atas tu macam tahun 6 tu, kita perlu belajar mereka. Mungkin macam cakap kamu ha, kan guna perkataan kata jadi dirinya ke tu, ataupun macam makan cek-cak, semua tu memang balik. Jadi kita kena mula biasakan diri lah, biasakan diri perlahan-lahan. Barulah murid tahun satu ni yang kecil-kecil ni mula biasa dengan kita lah.
0: Jadi maknanya cabaran berkomunikasi pada peringkat umur budak-budak dia satu ni cikgu eh.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau macam saya, saya gembira sebenarnya bila dengar ada guru-guru muda ya, terutamanya yang baru posting, lepas tu terus pergi kawasan-kawasan pedalaman mengajar anak murid ataupun di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri kan. Jadi kalau macam cikgu Amy Fazri sendiri, adakah bila dihantar ke RPS Kemah ni macam mana perasaan? Adakah menerima dengan hati terbuka atau rasa macam macam mana saya ni nak kena hantar ke RPS Kemah? Macam mana tu cikgu?
1: Okey, bagi saya pada masa mula-mula saya dapat surat tawaran tu, saya nampak sekolah dekat SMK RPS Kemah. Saya terima je dengan hati terbuka, tak ada masalah pun sebab memang pada mulanya apa sasaran saya memang saya nak ke sekolah orang asli. Jadi saya kiranya saya boleh tahu apa masalah mereka dan saya dapat bantulah ikut keupayaan saya pada masa tu.
0: Sebab kadang-kadang untuk memahami masyarakat kita mestilah daripada kita sendiri cikgu kan. Kadang-kadang mungkin kalau kita nak kita nak harapkan guru daripada masyarakat lain, bukan tidak boleh. Maknanya kalau kita sendiri ada usaha lah macam kesedaran untuk mendidik anak bangsa kita sendiri, itu lebih baik bagi pandangan saya lah kan cikgu kan.
1: Betul tu. Kita sebagai orang asli, kita tahu apa sebenarnya kita rasa.
0: Jadi macam-macam cikgu sendiri dulu di bersekolah di mana cikgu?
1: Saya dulu sekolah rendah saya di SK Bukit Gemuruh lah.
0: SK Bukit Gemuruh. Anak didik cikgu Fasha ni. Okey, jadi orang kata tadi pengalaman daripada segi komunikasi ya. Mungkin jarak juga cikgu ya, daripada agree ke RPS Kemah ya?
1: Betul.
0: Dengan macam menaiki boat kan?
1: DJ pun pernah datang ke sana.
0: Betul, saya dah berkali-kali pernah datang. Jadi apa cabaran cikgu selain daripada komunikasi? Apa lagi yang cikgu mungkin boleh kongsikan dengan pendengar Asia FM?
1: Kalau untuk pendengar semua, perjalanan untuk sampai ke sekolah pun dah satu cabaran bagi kita.
0: Betul.
1: Kita terpaksa naik boat selama hampir 1 jam 30 minit lah menetasi Tasik Temenggung. Lepas tu kita perlu menaiki pocong 4 roda untuk ke sekolah. Kadang-kadang kami terpaksa berhenti dekat mana-mana pulau dekat tengah tasik tu bila ada cuaca buruk. Ombak besar, tak boleh buat apa. Lagi kita ada kekangan dari segi line telefon, sumber air bersih. Kadang-kadang elektrik tiada di sekolah. Tapi semua tu kita kena tangani lah. Untuk murid-murid dan juga masyarakat di SK RPS Kemah ni.
0: Jadi itu daripada segi cabarannya lah. Tapi orang kata mesti ada yang menyeronokkan cikgu eh. Di kawasan-kawasan pedalaman ni. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa orang kata pengalaman yang menyeronokkan selain daripada cabaran-cabaran tadi.
1: Sebenarnya bila kita mengajar di sekolah pedalaman ni, dia punya suasana tu berbeza. Murid-murid dia pun berbeza. Bagi saya murid-murid di sekolah di kawasan pedalaman ni mereka lebih ikhlas kalau mereka nak belajar tu.
0: Betul.
1: Lain satu keseronokan lain, tetap mestilah masyarakat di kawasan tu pun sangat-sangat mengalu-alukan guru untuk hadir ke tempat mereka dan mereka sentiasa menghormati dengan hati yang terbuka.
0: Okey, jadi maknanya seronok juga walaupun jauh kan. Daripada Pahang nak pergi ke Greek tu jauh tu cikgu. Apatah lagi nak sampai ke RPS Kemah ya, melalui e-boat lagi kan. Jadi satu pengalaman yang mungkin guru-guru lain tak dapat rasai, tapi cikgu dapat rasai di usia yang muda lah sebenarnya. Dan saya juga dimaklumkan cikgu bukan sekadar mengajar di RPS Kemah ya. Dan cikgu juga mengajar di sekolah terapung betul?
1: Betul.
0: Yang terletak di Tasik Banding, ya?
1: Betul.
0: Jadi mungkin kalau cikgu boleh kongsikan sebenarnya sedikitlah sebelum kita bercerita tentang sekolah Kemah, ya? Jadi di sekolah terapung ni, dah berapa lama cikgu mengajar? Maksud saya daripada cikgu 2 tahun di RPS Kemah, betul?
1: Betul.
0: Jadi sejak bila tu? Maknanya berulang-alik ke sekolah terapung ni macam mana? Cuba cikgu ceritakan.
1: Okey, sekolah terapung ni dia bermula pada tahun ni sebenarnya.
0: Oh, tahun ni dan, kan? Aha.
1: Tahun ni bermula dan sekolah terapung ni diletakkan di bawah SKSLKM lah untuk menguruskan kira pembelajaran dan pengajaran dia.
0: Maknanya cikgu-cikgu daripada RPSKM hari akan pergi ke sana?
1: Ya, kiranya maknanya kami akan bergilir, akan menggunakan sistem giliran. Setiap 2 minggu kami akan bertukar dengan cikgu yang lain.
0: Maknanya kami, berapa orang cikgu daripada SKSLKM akan pergi ke sekolah terapung ni?
1: Okey, kami akan pergi tiga orang guru setiap 2 minggu sekali. Maknanya 2 minggu kita akan tukar orang baru.
0: Oh, maknanya mengajar di sekolah terapung tu selama 2 minggu?
1: Ya, yeah, selama 2 minggu.
0: Okey, maknanya tidur pun di situ, mengajar pun di situ?
1: Ya, yeah, kami akan tidur di atas houseboat lah. Maknanya kami tidur atas houseboat. Okay, mengajar pun di situ. Sebab setiap pagi murid akan datang ke atas houseboat tu untuk belajar. Habis itu mereka akan balik semula ke kampung mereka.
0: Jadi berapa ramai jumlah murid yang belajar di sekolah terapung ni cikgu?
1: Di sekolah terapung ni mempunyai lebih kurang 40 orang murid terdiri daripada 3 buah kampung.
0: Aha, antara kampungnya?
1: Satu kampung Carok Bus, kampung Kiong dan juga kampung Tebang.
0: Kampung Tebang, ya?
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kalau kita sedia maklum bahawa ada sekolah yang berdekatan tak sebelum ni ada di antara 3 kampung ni?
1: Sekolah yang paling hampir dengan mereka adalah sekolah ni SMK RPS Banon. Yang tu yang paling hampir untuk mereka.
0: Jadi kalau sebelum ni mereka memang tinggal di asrama lah cikgu ya?
1: Ya, kalau mereka sekolah di SMK RPS Banon, mereka terpaksa tinggal di asrama. Sebab nak ulang alik pun satu kos dan juga perjalanan yang sedikit jauh lah.
0: Betul. Tapi kalau saya tengok daripada segi sasarannya, usianya bermula daripada umur berapa tu cikgu dan sehingga umur berapa yang belajar di sekolah terapung ni?
1: Dia bermula daripada usia 6 tahun hingga usia 16 tahun untuk murid-murid sasaran.
0: Oh, sasarannya.
1: Dan kami, objektif utama floating school ni adalah untuk menarik perhatian murid-murid tu untuk pergi bersekolah. Maknanya bila mereka terlibat dengan floating school, mereka akan rasa seronok dan mereka akan pergi ke SMK RPM Manon lah untuk belajar. Kira kami ni sebagai menarik perhatian mereka sahaja, floating school.
0: Jadi maknanya kalau mereka dah berumur, contoh lebih daripada 7 tahun, mungkin 10 tahun, 12 tahun, masih diterima di sekolah terapung ni?
1: Ya, yeah, masih. Kami jadi, terima murid daripada 6 tahun sampai ke 16 tahun kami terima.
0: Jadi daripada segi struktur pembelajarannya tu macam mana cikgu?
1: Okey, struktur pembelajaran dia lebih kepada pembelajaran benda asas untuk kemahiran numerasi dan juga literasi, iaitu bahasa Melayu dan juga matematik. Itu yang diutamakan.
0: Okey, maknanya bukan keseluruhan subjek lah cikgu ya?
1: Bukan.
0: Jadi bermaknanya kalau sehingga umur 16 tahun, mungkin mereka sebelum ni tidak pernah bersekolah, cikgu di sekolah terapung masih boleh terima mereka untuk belajar lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Boleh saya katakan macam untuk asas apa, membaca dan menulis atau mengira macam tu cikgu atau macam mana?
1: Ya, yeah, dia lebih pada asas membaca, asas menulis. Kerana kalau untuk pembelajaran yang lebih advance lah, yang lebih ke depan, mereka perlu ke SMK Sabana sebab di sana kemudahan lebih banyak. Kalau di floating school ni kami terpaksa bahagikan 3 stesen di atas satu houseboat.
0: Ya. Tapi saya tengok besar juga houseboat dia kan.
1: Ya, besar, dia ada 2 tingkat.
0: Ada tingkat kan. Jadi bermaknanya cikgu pun akan memalam 2 minggu di atas houseboat tu, betul?
1: Ya, betul.
0: Jadi macam mana cikgu rasa, okey ke kalau 2 minggu berada di houseboat tu?
1: Okey, dia setiap kali, setiap pagi kita nampak murid-murid datang naik boat, rasa semangat lah untuk semangat mengajar mereka tu.
0: Dan satu-satu pengalaman yang luar biasa juga cikgu,
1: yeah,
0: kan?
1: Ya, betul.
0: Sebab bagi saya ini pertama kali sebenarnya diadakan dalam sekolah terapung, okay? Terutamanya untuk masyarakat, yeah, rasli kan? Jadi kalau cikgu tengok lah sebenarnya macam mana dengan masa depan sekolah terapung ni, adakah dia masih lagi relevan atau sebaliknya untuk masa akan datang?
1: Okey, bagi saya sekolah terapung ni jika ingin diteruskan di masa hadapannya, mungkin mereka boleh pertimbangkan untuk sediakan satu sekolah khaslah di kawasan tersebut. Bagi saya Maknanya mereka perlu wujudkan satu organisasi yang baru di kawasan tersebut yang tidak perlu menumpang di sekolah lain.
0: Ya, betul.
1: Jadi sekarang ni mereka menumpang di SMK Atas Kema. Jadi kami terpaksa cover yang SMK Atas Kema, lalu cover pula yang floating school.
0: Ya.
1: Susah sikit lah.
0: Oh, betul kan? Saya tengok tu agak letih juga tu cikgu daripada RPS Kema.
1: Yelah.
0: Jauh juga kan ke Tasik Banding kan? Kota saya.
1: Jauh juga.
0: Jauh juga tu. Okey, jadi cikgu kita berehat sekejap. Okey, kita dengarkan satu deklamasi puisi daripada Ahmad Ramli tentang puisi tentang guru. Okey, jadi selepas ni kita akan bersama semualah cikgu Azmi Fazri ya. Jadi cikgu tunggu di talian, okey? Okey,
1: okay, baik. Okay.
2: Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi.

Dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dialah ibu, dialah bapa juga sahabat. Alur kesetiaan mengalirkan nasihat. Pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi keramat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa saja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut, sabarnya mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupan guruku, budi yang diapungkan di dulang ilmu, panggilan keramat, cikgu, kekal terpahat menjadi kenangan.

0: Ini jadi hati puisi Guru Oh Guru ya, yang dideklamasikan oleh Ahmad Ramli dan mana berkenaan dengan orang khabar pengorbanan seorang cikgu yang besar sekali sebenarnya. Kalau hari kita dewasa, kita bermula daripada tangan seorang cikgu yang menghagi segala bakti ilmu keniak kepada kita, ya, seharusnya kita hargai kan. Kalau seorang cikgu, apabila nyok dah walau selamat mana pun, kita akan tetap panggil cikgu kan. Jadi betapa orang sangat menghargai sebenarnya. Dan kita masih lagi ada talian bersama dengan cikgu Amy Fazri, ya, sebenarnya berasal daripada kampung Bukit Gemuruh, ya. Nang Manok sekarang mengajar di sekolah kebangsaan RPS Kemar dan juga sekaligus mengajar di sekolah terapung yang berada di Tasik Banding. Okay, cikgu Amy Fazri masih lagi di talian, ya.
1: Ya, saya.
0: Jadi tadi kita dah cerita tentang pengalaman cikgu kan, cabaran-cabaran bukan sekadar di RPS Kemar tapi juga di sekolah terapung Tasik Banding kan. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan jugalah, sebenarnya bukan mudah untuk kita mengajar anak-anak bangsa kita di kawasan-kawasan pedalaman. Jadi apa pendekatan yang cikgu gunakan untuk menarik perhatian terutamanya anak-anak masyarakat orang asli, ibu bapa itu sendiri, supaya faham tentang kepentingan pendidikan pada masa kini?
1: Okey, antara pendekatan yang saya gunakan untuk tarik perhatian ibu bapa mereka ni, kadang-kadang saya melebihkan kepada pergaulan lah dengan masyarakat setempat. Maknanya ada kadang saya pergi melawat ke rumah mereka. Setiap petang saya akan bermain bola dengan anak muda kampung tersebut. Dengan harapan bila saya buat begitu, mereka dan saya akan sentiasa perkenalkan diri saya ni sebagai seorang orang asli. Bukan daripada bangsa lain, tapi saya adalah orang asli. Jadi bila begitu, saya berharap mereka ni dapat melihat bangsa kita pun boleh berjaya macam ni.
0: Betul.
1: Bangsa kita pun ada usaha untuk kita dapat satu kejayaan.
0: Dan sedikit sebanyak cikgu, ya, untuk mengurangkan rasa malu mereka lah sebenarnya kan. Kadang-kadang kita faham anak-anak kita di kawasan-kawasan pedalaman agak malu nak bergaul kan, tapi kalau kita beritahu kita ni orang asli, mereka lebih mesra ataupun lebih mendekati kita. Betul tak cikgu?
1: Ya, betul.
0: Jadi mungkin ada pengalaman cikgu lah, maknanya bila dah mengajar di sekolah, mesti ada anak-anak ataupun murid yang memang cikgu nampak dia agak menonjol lah di kalangan rakan-rakan yang lain. Mungkin cikgu boleh kongsikan cikgu.
1: Okey, memang ada segelintir murid-murid saya nampak potensi pada diri mereka. Dan ibu bapa mereka pun juga sentiasa menyokong mereka ke arah pendidikan ini. Ramailah murid, terutamanya tahun 1 saya nampak sekarang berbeza daripada mula-mula saya masuk dahulu. Tahun 1 yang baru-baru ni mereka nampak lebih semangat untuk belajar tu. Beg baru, alat tulis baru. Setiap hari datang ke sekolah pun pakai yang bersih kemas.
0: Jadi maknanya daripada segi keciciran, kalau cikgu nampak di RPS Kemar macam mana cikgu? Masih ramai ke ataupun sekarang semakin berkurang sejak cikgu ada ni, macam mana?
1: Okey, isu keciciran pelajar ni masih lagi berlaku terutamanya di SMK RPS Kemar. Dan juga sekolah sentiasa berusaha lah. Kadang-kadang kami pergi membuat outreach ke rumah-rumah mereka yang tidak hadir sekolah ni untuk tanya apa masalah mereka, apa kekangan mereka sehingga tidak datang ke sekolah ini.
0: Okey, jadi mungkin cikgu boleh kongsikan juga kenangan yang melucukan ke, kenangan manis ke sepanjang berada di RPS Kemar ataupun mungkin di sekolah terapung untuk pendengar HFM.
1: Okey, untuk pengetahuan pendengar semua, memang ada beberapa kejadian-kejadian yang agak kelakar lah bagi saya. Kerana bagi saya, di sekolah pedalaman ni, murid-murid dia memang mempunyai jiwa yang bersih lah, jiwa yang betul-betul ikhlas.
0: Betul.
1: Mereka tiada untuk drama-drama tu, tak ada. Memang itulah diri mereka yang sebenar. Okay, contohnya pada ada satu kejadian tu, saya masuk ke kelas tersebut. Lepas tu ketika saya mengajar, saya dengar macam ada haiwan yang di dalam meja. Lepas tu bila saya tengok, saya buka beg budak punya ada ayam dalam.
0: Dia bawa ayam.
1: Dia bawa ayam ke sekolah.
0: Dah berapa tu cikgu? Tahun berapa?
1: Tahun satu juga.
0: Tahun satu bawa ayam ya.
1: Saya tanya ni siapa cakap dia cakap ni ayam amek dia pergi ambil.
0: Sempat lagi dia bawa pergi sekolah eh.
1: Ya, dia pun pelik kan apa dia buat.
0: Memang lucu.
1: Ada kejadian lainnya saya rasa kejadian ni pun berlaku di sebuah pedalaman. Setiap kali lalu helikopter mesti orang akan keluar kelas semua.
0: Oh semua keluar eh?
1: Keluar pergi ke padang tengok helikopter.
0: Oh ya ke.
1: Walaupun kita masa tu menjerit pun macam mana pun dalam kelas tu. Walaupun masa tu sedang berlangsung peperiksaan, mereka akan lari juga keluar kelas.
0: Walaupun periksa keluar juga ya.
1: Walaupun bila dengar helikopter tu.
0: Memang lucu diorang. Jadi betul lah, jiwa-jiwa anak-anak di pedalaman ni memang lain lah sebenarnya. Diorang punya ketulusan tu lain ya. Okay, jadi mungkin tu pengalaman cikgu lah kan. Agak lucu jugalah sebenarnya. Jadi macam cikgu sendiri pun baru 2 tahun di RPS Kemar kan. Jadi ni merupakan tahun kedua cikgu betul?
1: Ya betul.
0: Tahun lepas apa hadiah yang rasanya cikgu dapat yang cikgu ingatlah sampai ke hari ni?
1: Antara hadiah yang saya ingat ada anak murid saya mereka hadiahkan saya paku pakis.
0: Paku pakis.
1: Mereka ikat dengan daun pisang dan mereka bagi sebagai hadiah dulu.
0: Seronoknya. Sebab kalau kita tengok contoh macam di sekolah lain, anak-anak yang contoh di pulau-pulau, ya, ada yang bawa ikan bagi ke cikgu kan? Jadi cikgu dapat paku pakis, ya? Unik tu. Boleh makan terus cikgu kan?
1: Boleh masak terus, ya?
0: Okay, jadi... kalau sekiranya cikgu Abi Fazri tak menjadi guru lah, apa sebenarnya impian cikgu Abi Fazri sebelum ni lah? Kalau misalnya, kalau saya bukan cikgu, mungkin saya doktor ke?
1: Mungkin saya rasa kalau jika saya bukan seorang guru pada hari ini, mungkin saya akan menjadi seorang peguam lah.
0: Seorang peguam ya?
1: Yeah.
0: Lain macam dan cikgu saya, ni hebat.
1: Saya perlu berbakti lah kepada masyarakat kita.
0: Betul.
1: Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Betul-betul. Jadi kalau satu hari nanti nak jadi cikgu ni lama cikgu ya. Bukan sekadar setahun, dua tahun kan. Bukan sekadar 10 tahun. Kadang-kadang mungkin sampai pencin cikgu ya. Saya harap macam itulah, berkekalan sampai pencin. Jadi apa yang cikgu mahu sebenarnya agar pelajar-pelajar mengingati cikgu sebagai seorang guru yang macam mana?
1: Saya ingin murid-murid saya ingat saya sebagai seorang guru yang sentiasa menasihati mereka, yang sentiasa mengingatkan mereka bahawa kehidupan di masa hadapan nanti adalah kehidupan yang lebih sukar.
0: Betul.
1: Jadi saya mahu mereka lebih berusaha untuk mereka bersedialah pada hari tersebut.
0: Jadi apa harapan terbesar cikgu selaku generasi baru lah sebenarnya, guru baru kan, guru yang masih muda lagi. Jadi apa harapan terbesar cikgu untuk masa depan anak-anak bangsa kita cikgu?
1: Harapan saya berharap terutamanya generasi muda kita pada hari ini, generasi muda orang asli kita hari ini mempunyai kesedaran tentang kepentingan pendidikan pada masa ini. Kerana hanya melalui pendidikan ini kita dapat mengubah nasib masyarakat kita orang asli. Dan saya berharap mereka semua sentiasa berusaha untuk membuat sesuatu benda dan berusaha mencapai cita-cita mereka.
0: Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin pesanan dan juga nasihat daripada cikgu lah untuk pelajar-pelajar di RPS Kemar. Saya percaya ada yang dengar cikgu petang ni. Okay, jadi apa nasihat cikgu dan juga mereka anak-anak murid cikgu di sekolah Terapung Tasik Banding. Okay, jadi apa pesanan dan nasihat cikgu untuk mereka dan juga untuk semua pelajar-pelajar orang asli di seluruh Malaysia?
1: Okay, saya berharap semua pelajar dan juga murid-murid orang asli tak kira di mana anda berada hari ini. Saya berharap anda terus tekun belajar dan juga sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan tanpa rasa jemu. Memang cabaran kita pada hari ini, cabaran untuk belajar tu adalah sesuatu yang berat. Namun, percayalah hasil yang akan kita dapati pada masa akan datang adalah lebih manis berbanding cabaran pada hari ini.
0: Okey, jadi mungkin ada ucapan cikgu juga sempena Hari Guru ni. Mungkin untuk semua guru-guru yang pernah mengajar cikgu juga kan, dan juga mungkin untuk rakan-rakan sejawatan. Silakan cikgu.
1: Okey, saya ingin mengucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia, tidak kira bangsa dan juga kawasan ataupun tempat anda mengajar, saya mengucapkan selamat Hari Guru. Teruslah mendidik anak-anak bangsa kita dengan tekun, tanpa rasa jemu, walaupun macam-macam cabaran pada masa kini dan juga pelbagai karenah daripada murid-murid kita, tapi kita perlu sabar. Kerana ini adalah, mereka semua adalah harapan negara kita di masa akan datang.
0: Ya, betul. Okay, semangat cikgu ya.
1: Ya, semangat.
0: Jangan mudah luntur berada di RPS Kemar. Walaupun saya tahu perjalanan cukup jauh sebenarnya untuk cikgu keluar, cikgu nak masuk lagi, keluar lagi kan. Yeah. Okay, jadi kita harap cikgu kekal terus bersemangat untuk memajukan anak bangsa kita sendiri cikgu ya. Yeah. Okay, kita jumpa lagi di lain masa cikgu. Terima kasih banyak-banyak sudi luangkan masa bersama Asyik FM petang ni.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, kita jumpa lagi cikgu. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Terima kasih.
0: Okay, jadi hati cikgu Amy Fazri yang daripada SKRPS Kemar. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama Asyik FM. Ya, okay, untuk petang. Sempena sebenarnya sambutan Hari Guru. Hari yang jatuh pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Okay, dan kita mengharapkan cikgu Amy Fazri terus mantap. Terus semangat untuk mengajar anak-anak bangsa Sukom Temiah dan juga Jahai yang ada di Tasik Banding. Pengorbanan yang cukup besar sebenarnya. Aku pun gembira dapat bersama dengan Cikgu Amy Fazri petang, sebab bukan mudah kita nak dapatkan seorang guru masyarakat kita sendiri yang memang mengajar di kawasan pedalaman. Biasa kita dengar, kita cengok di TikTok ya, di kalangan cikgu-cikgu Melayu yang masuk ke RPS Bala lah, ke Pos Bala ya, ke RPS Manuk sekalipun. Tapi untuk petang kita dapatkan seorang cikgu daripada suku kaum Semelai ya, yang mengajar jauh suku kaum Temiah Nun, merentasi Tasik Temengor dan juga Tasik Banding. Hebat sekali. Okey, tahniah untuk Cikgu Amy Fazri. Tapi lagu untuk Cikgu Ayu. Okey, untuk Cikgu Ayu, tapi Cikgu Amy Fazri pun boleh dengar juga ya. Mana nahu dapat jodoh dengan cikgu juga kan. Okey, terus dengarkan Asyik FM Mainu Moy. Sekat dan saja suara 34 puncak prestasi petang. Sempena Hari Guru, hari 16 Mei 2026.

dari Khalifah Cikgu Ayu. Ya, okey. Khas untuk semua guru-guru yang ada di seluruh negara. Okey, sekali lagi selamat Hari Guru. Okey, dah pun dah pukul 3.52 minit petang. Jadi, aku dah sampai ke penghujung tugasku untuk petang. Terima kasih untuk Haji Dian yang sudi teman ikut daripada pukul 12.30 hari ti. Okey, dan terima kasih juga untuk Cikgu Amy Fazri yang sudi luangkan masa dalam mesuara 34 Puncak Prestasi. Dan selepas sama-sama rakan setugas yang lain, 4 sampai 8 malam. Jadi apapun dah, semoga aja dia terhibur dan terus dengarkan Aisyah FM. Moi numoi, selamat berhujung minggu. Dan kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jaga diri, jaga hati. Jumpa lagi. Bye-bye.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 7 Mei 2026 di Muzium Negara. Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam, pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Seluh balai seluh, senam balai senam. Lebak lunyuk, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pula. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Bungung engeng lah, bungung bangking mani, bungung bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parah awan. Tentak seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parah awan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya pada hari ini ya. Inak-inak, mama, kakak, adik-adik, gege,

0: melalui bual-bual ya itu. Nah, perbuatan maupun yang di media atau media sosial ya, apa yang kita anggap kecil pada pandangan diri kita mungkin sangat melukakan hati orang. Nah, sebab itu bahaya ya, sahabat dirahmati Allah SWT. Pahamnya kita cerita orang, kita ya tinggi-tinggi kita mengenal pahamnya ya, sebab itu bahaya ya. Sahabat dirahmati Allah SWT, Islam mengajar kita supaya menjaga lidah dan cara bual kita dengan kata-kata ya, berbual yang baik. Ingatlah ya, kemuliaan seorang bukan diukur pada puak ya, harta benda atau kedudukan kita, tetapi pada iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu Wataala. Mainah ya, kita saling menghormati kekasih sayang dan menjaga hati sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjaga lidah dan hati kita daripada menyakiti hati orang lain. Itu nah ya, aku sampaikan tazkirah aku pada hari ini ya, tentang paham hina ya sama kita gitu. Aku sudahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Moh Karok. Bola Kitan Karok. Segmen Moh Karok kini kembali. Hantarkan rakaman nyanyian karaoke anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Mohon hantar rakaman voice note nyanyian ke talian WhatsApp kami 013-315-1600.

Ya, Aisyah FM, moin-moin lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada rakan tugas Zainab yang bertugas daripada pukul 12 teh sampailah pukul 4 nin. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang, Om Mohan akan bersama dengan aku pula Rio kat sini yang akan menemani Om Mohan sampai pukul 8 gelap ningklah. Jadi apa aja segmen kita petang ni, sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Mula-mula kita dalam segmen Mokarok, yang di mana Mokarok akan ke udara daripada pukul 4 ni sampailah pukul 5. Daripada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5, dan lepas kita kelingai berita, kita ke segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Om Mohan pada belah petang Sabtu ni, iaitu Asyiknya Bollywood. Dan Asyiknya Bollywood akan ke udara sampai pukul 7 gelap ningklah. Dan lepas pada tu, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu kita akan ke segmen Asyiknya Berpihoy yang akan ke udara sampailah pukul 8 gelap ningklah. Dan macam biasa lah, you know, Om Mohan. Om Mohan boleh kelengai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut, Pahang 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang, Tapah Langkap, Sungai.

Ya, Moin Moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Mohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Baik, sekarang pukul 4.30 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Yo Kat Sini Nah, yang akan menemani Om Mohan sampai pukul 8 gelap ni gelap. Dan sekejap macam ente, lagu daripada Razif, ha, nyanyian daripada Razif dengan lagu dan Teratai. Ya. Jadi, untuk pengetahuan Om Mohan yang aku pasangkan, te, yang kita mainkan te, adalah rakaman-rakaman karaoke semasa Aisyah FM bekerja dekat luar lah. Baik, Om Mohan, sekejap aja lagi pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Tapi sebelum tu, dekat sini aku nak berkongsi info lah, info traffic yang di mana mungkin ada kawan-kawan yang di luar Hunun yang melalui jalan ni kan. Dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E21 Lebuh Raya Kajang ke Seremban. Lekas, awas, ada kereta gusak dekat kilometer 290 arah selatan dari Mantin ke Setul. Lorong kecemasan terhalang, traffic lancar, sila waspada terhadap sebarang halangan dekat hadapan. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E31 Lebuh Raya Damansara ke Shah Alam dash E31 susulan berlakunya kemalangan dekat Plaza Tol Kota Damansara arah barat dari Kuala Lumpur ke Shah Alam. Lorong W sebelah terhalang, trafik terkawal. Berhati-hati memandu, awasi sebarang halangan dekat depan. Baiklah, Om Mohan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagi lagu nyanyian daripada rakan-rakan kita. Seterusnya kita akan kelingaikan nyanyian karaoke daripada Black dengan tajuk lagu dan Suzana. Aisyah FM, Moin Moin.

0: Oh, rokoklah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Batang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, moi-moi, Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 4.51 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Moh Karok. Selamat bersantai kepada rakan-rakan yang tengah bersantai. Selamat makan kepada rakan yang tengah makan. Dan selamat makan, selamat menjamu selera kepada rakan yang tengah makan. Yang kialah dekat rumah kah, dekat restoran kah, kan? Dan selamat pengantin baru kepada rakan-rakan kita yang mungkin ada yang kahwin hari ni. Nah, selamat pengantin baru. Semoga hingga ke akhir hayat. Kekal hingga ke akhir hayat. Dan kepada rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan, yang kiatlah kenderaan apa, motor kah, kereta kah, lori kah, segala kenderaan yang ada di atas apa, atau jalan raya lah. Dekat sini aku ada info, info trafik, iaitu info kemalangan dekat E5 Lebuh Raya Shah Alam, kesas E5, susulan adanya kemalangan dekat kilometer 26.4, timur dari Bukit Rimau ke Jalan Kebun, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Si sebang halangan dekat depan, berhati-hati semasa memandu. Lepas tu ada lagi info kanan gusak dekat E21 Lebuh Raya Kajang Seremban, dekat lekas E21 ada kereta gusak dekat kilometer 2.0 arah selatan dari Kajang Perdana ke Plaza Tol Kajang Selatan, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati memandu. Belong Han, sekejap saja lagi kita akan memberi ruang kepada berita berita utama 5 pada pukul 5 ni kelak, dan lepas pada tu kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu lagu nyanyian daripada Shana dengan tajuk lagu dan Setiaku di sini. Semoga menghibur. Asyik FM, moi no moi.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga Mahat Tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nas.

0: signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
1: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
0: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian, muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
1: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Ya, Chef Mona Moy lain daripada yang lain. Pukul 5:16 petang. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kazinin, dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Boleh Won. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM. Dia jadikan Aisyah FM teman setia walaupun di mana Omohan berada. Baiklah, kita dah berada di segmen seterusnya. Mungkin segmen ni yang ditunggu-tunggu oleh Inak Mama. Inak Mama tohak gau geek semua. Kalau belah air Sabtu ni kan. Kalau aku pun, aku tunggu segmen ni. Di mana kita akan keudarikan ataupun kita kelingaikan lagu-lagu Bollywood ataupun lagu Hindustan selama 2 jam ni lah. Daripada pukul 5 ni sampai sampailah pukul 7 ni gelap. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi info trafik kepada rakan-rakan yang mungkin tengah dalam perjalanan ke sesuatu destinasi ataupun akan lalu jalanin. Aku nak bagi info lah, info trafik yang di mana ada info kenderaan gusak dekat E21, Lebuh Raya Kajang Seremban dekat Lekas E21, ada kereta gusak dekat kilometer 24.6 selatan Daik Pajam ke Mantin, Long Kecamatan terhalang, trafik terkawal, awasi sebarang halangan dekat depan, berhati-hati memandu. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E36 Jambatan Pulau Pinang, JPP Jambatan Pulau Pinang E36, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 6.8 arah timur dari pulau ke Peraya, Longki dan Long Kanan terhalang trafik apalahan, awasi sebarang halangan dekat depan. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, bawa kereta kau, bawa motor kau, bawa luri ke, berhati-hatilah di jalan raya dan sentiasa mematuhi mematuhi apa kita khabar, ada mak peraturan jalan raya. Aduh. Takkanlah peraturan ni pula kan, peraturan di rumah bukan, jalan raya lah boleh pula gitu. Bila Oman yang akan menang-menang, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Kita nak akan kelingai lagu daripada Sonu Nigam, Pal Harpal. Semoga orang tiba asyiknya Bollywood.

0: Laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, kasih kata. Yang ini.
1: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini. Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
1: Koi Mil Gaya,
0: atau yang ini
2: Jode Jaisi Jaan, Chhati Jaisi Jam, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum.
0: Juga yang ini jom dengarkan asyiknya Bollywood.

Ya, Chef Emma Normal lain daripada yang lain pukul 6.11 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara sampai pukul 7 gelap Ning Club. Dan semoga Omon terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan

Petang Nina, lagu-lagu Bollywood yang disajikan petang ni. Baiklah, Wan, aku nak berkongsi info info trafik lagi lah dekat sini, iaitu info kemalangan dekat E3 laluan kedua Malaysia ke Singapura, link luar E3 susulan ada kemalangan dekat persimpangan Senai arah utara dari lapangan terbang Senai ke Plaza Tol Senai. Sepauh lorong kiri terhalang trafik terkawal. Awasi sebarang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Dan lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 lebuh raya utara selatan LUS E1 susulan berlaku terjadinya kemalangan dekat kilometer 27.5 arah utara dari Jitra Utara ke Plaza Tol Jitra. Long kecemasan tak halang, trafik terkawal. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati semasa memandu. Baik, kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu, berhati-hati di jalan raya. Misalkan galau gasak, mengantuk kah, apakah, berhenti dulu ke mana-mana perhentian, buat basuh muka kah, ataupun beli kopi. Kalau yang nyemoh minum kopi, buat sesuatu yang boleh menyegarkan balik badan orang muhana. Baik, yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Alka Yakni dan juga Udit Narayan dengan tajuk lagu Den Kahuna Piarahe. Semoga orang tibu asyiknya Bollywood.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Ya, moin-moin. Aisyah FM lain daripada yang lain. Pukul 6.37 minit petang dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Dan Asyik Bollywood akan ke udara sampai pukul 7 gelap ni kelab. Baiklah, kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Jangan curi tulang. Kalau rehat sekejap-sekejap tu boleh lah ya. Kalau boleh, janganlah curi tulang lah ya. Kita kena bekerja dengan amanah yang dibagi oleh bos kita. Dan kepada rakan-rakan yang baru pulang kerja tu, selamat beristirahat lah dekat rumah. Mandi-mandi, lepas tu makan-makan, lepas tu singgah lah TikTok Aisyah FM. Boleh kita berborak-borak sambil kita ke udara ni. Dan kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, dekat sini aku ada info. Info kemalangan dekat E20 Lebuh Raya Kuala Lumpur Putrajaya dekat Mac E20. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 13.9 arah utara dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Lorong kecemasan terhalang trafik perlahan. Patuhi had laju yang ditetapkan. Lepas tu ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E1. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 132.7 arah utara dari Juru ke Sungai Dua. Longki terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi kepada rakan-rakan yang tengah bawa kenderaan tu, tengah memandu tu, sentiasalah mengikuti peraturan jalan raya. Kalau lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan. Kalau lampu kuning, bersedia untuk berhenti. Atau bersedia untuk jalan. Jadi yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu nyanyian Udit Narayan dan juga Citra, Koi Mil Gaya. Semoga menghibur. Aisyah FM, asyiknya Bollywood.

0: lah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikit lah, Jam.
2: Apa Syah? Tak. Sekarang ni kita memandu dekat raya ni.
0: Taklah.
2: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia, tapi dia tak nak juga dia masuk sebelah kiri. Aku dah dekat 18 ni.
2: Rasanya dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
2: Ini dah laju dah, Syah.
0: Ada seluruh kereta depan.
2: Syah, ini dah laju, Syah.
0: Aku nak laju lagi.
2: Dah, cukup, Syah.
0: Aku nak laju lagi.
2: Cukup, Syah, cukup.
0: Aduh, aku pula. Aduh, mata aku dah terkeluar lah, Jam. Aduh, aku tahu tadi tak payah buat laju-laju.
3: Belanggan dengan motokar.
4: Belanggan motokar.
5: Kemalangan tidak mengira usir. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.

0: Okey, surah siap.
1: Semat, kau ni banyaknya minum. Kau ni kenapa? Bila kau ni nak berubah ni daripada dulu sehingga sekarang ni? Tak habis-habis. Sikit-sikit minum. Kau tahu tak, minuman ni boleh memudaratkan kesihatan.
2: Apa kau cakap ni?
1: Kalau kau minum nanti...
2: Kau cakap apa ni, Long?
1: Tahulah kau ni nak jadi apa. Apailah ke sekarang ni?
3: Ayuh, Mak. Ayuh, apa, Mak?
1: Berhentilah.
2: Okey. Satu lagi.
1: Ha, tengok. Aku baru cakap kau ni
2: satu lagi tau, kan?
1: Kalau apa-apa jadi nanti. Kalau apa-apa jadi nanti, kau tahu tak? Banyak ceritanya. Kau jugalah berubah.
2: Alo.
1: Ha, kenapa? Bila aku cakap kau mencedah, macam ni lah perangai kau daripada.
3: Itu lagi soalan mau minum air apa, Mak?
2: Hey. Kau tak nampak ke aku minum air apa ni, Long?
1: Ha, air apa? Aku bukan tak nampak dah bergelas-gelas kau minum ni.
2: Emanglah bergelas-gelas. Kau tak nampak air apa ni?
1: Manalah aku tahu.
2: Okey, kasih dua lagi, okey.
3: Oi, banyak susah. Mau panjat ni kelapa.
2: Air kelapa ke?
1: Ya. Kenapa air dia macam ni?
2: Nak minum sekali lah. Jomlah kita minum sekali.
1: Seman, kau janganlah marah aku, Seman. Kau ingatkan minuman keras. Kalau air kelapa tak apalah.
2: Mana nak mabuknya?
1: Okey. Saya satu lagi. Kasih banyak sikit lah.
4: Jauhi alkohol. Sayangi diri anda. Saran khidmat masyarakat ini telah dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
5: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

0: Ya, mohon-mohon Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Han yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Han walaupun di mana Om Han berada. Baiklah, pukul 7.15 minit gelap dan masih lagi bersama dengan aku, Rio Kasinin, dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Berpihoy. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang tengah bekerja. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan yang mungkin nak makan malam ataupun makan gelap time ni kan, pukul 7 dah boleh dah makan malam. Makan. Selamat menjamu selera kepada rakan-rakan semua yang berada dekat rumah ataupun dekat mana-mana lah umum berada. Dekat kedai makan kah, kat kafe kah. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawai kenderaan tu yang berada di jalan raya, dekat sini ada info trafik yang aku nak kongsikan, iaitu info kemalangan dekat E20 Lebuh Raya KL Putrajaya dekat Max, susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 150.0 utara dari Seri Kemangan ke Bukit Jalil lah. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, patuhi had laju yang ditetapkan, berhati-hati masa memandu. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E1, awas susulan adat Luri Gusak dekat kilometer 131.8 arah selatan dari Sungai 2 ke Juru Longki Talang, trafik terkawal, awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Dan selepas ni, Om Han, kita akan kelingai ya, skesa keer-keer ceet. Kali ini tajuk dan padah sebotol engkema dalam dialek temuan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Han walaupun di mana Om Han berada. Aisyah FM, moin-moin. Moh kelingai skesa keer-keer ceet yang bertajuk padah sebotol engkem. Hasil penulisan Ariosi.
1: Penat betul lah ini. Jalan dah jauh, nyawa pun lemah.

0: Oi Zuan, lama nyap tahu ong. Kemana hajen ong?
1: Eh Farid, my friend. Ong buat apa aja lah sekarang? Ong pun lama aku nyap tahu. Mana lah ong?
0: Biasalah, kejap kampung hajen. Tapi gelap nin, aku ada plan. Ong nak ikut kanyam?
1: Plan? Plan apalah?
0: Lepak santai. Hilangkan guuh nyawa. Aku ada air special.
1: Ong ni magai lah. Pahau kabar engkem sudah.
0: Alah, Ong Nin. Sekali-sekala apa salahnya?
1: Aku bawa lori tu. Kalau apa-apa jadi macam mana?
0: Gelap Nin, Ong nyap kejap kan?
1: Tapi...
0: nyap payah tapi-tapi nah. Dah tu Ong relax. Alah, second hajen pun.

0: Zuan? Oh, Zuan.
1: Ayah. Apa teh? Kenapa teh?
0: Kenapa sebenar hajin orang teh? Muka orang pun macam penat. Jagalah kesihatan. Jangan buat benda yang mengusahkan diri orang. Orang minum engkem kah?
1: Engkem? Nyam lah ayah, mana ada. Aku nyam minum lah.
0: Oh, kalau gitu ayah nak kedai kakak lah. Nyadok kejam.
1: Oh, ya nak ayah. Baik-baik bawa motor tu.

0: Nah Zuan, ubai rasa second dulu.
1: Ini akunya biasa lah.
0: Orang mesti stres kan? Takkan orang nak terus hidup nak stres macam Nin? Cubailah sekali Nin Jen hilangkan kejap stres tu.
1: Boleh lah, mai. Yalah. Pahit betul.
0: Alah, lama-lama okey lah kelak tu.
1: Aku rasa gingan lah. Macam beban dah.
0: Itu nak dia.

0: Zuan, Ong nak ke mana?
1: Aku nak bawa ibu hari ke ni. Nak busuk-busuk kampung. Kami nangis gelap.
0: Moh lah. Ong paham. Janganlah.

0: Aku hampir langgar pagar wang, woi. Apa yang aku dah buat malam?
1: Itu nah. Aku punya sangka ong sampai bawa luri tu.
2: Zuan, apa yang ong dah buat? Kan aku dah khabar jangan diminum engkem tu. Sekarang tahu kan apa jadi? Kalau sampai kemalangan malam, bukan ong hajen nak susah, uang lain kita pesan tahu.
0: Itulah ya, ya, ya. Aku minta maaf, aku menyesal lah ya.
1: Hush. Zuan, aku minta maaf nah. Aku punca muanin. Aku yang ajak ong.
0: Nyap sampai Fahri. Kita yang sama-sama salam.
2: Dah, ong dua berhenti dan minum benda tu sekarang. Jangan diulang kesilapan yang sama lagi. Berhenti sekarang. Jangan ulang kesilapan yang sama.
0: Ya, ya, aku janji. Aku yang makan sentuh lagi benda tu.
1: Ya, ya, ya, aku pun sama. Cukuplah.
2: Keseronokan sementara yang pernah setimpal dengan akibat yang panjang. Engkem boleh rusakkan pertimbangan, membahayakan nyawa, juga bisa hancurkan masa depan. Ingat, setiap pilihan yang kita buat hari ini menentukan masa depan hidup kita esok. Jauhilah engkem untuk diri sendiri, keluarga, juga masyarakat.
3: Skesa KRKRCR yang bertajuk Padah Sebotol Engkem, hasil penulisan Rio C. Itute, dilakonkan oleh Rio sebagai Zuan, Iris sebagai Farid, Azizi sebagai Pak Saleh. Sketsa Kerkercaat Itu Teh disediakan untuk siaran Asyik FM, lain daripada yang lain.

0: Kalau boleh kena teh pekat sikit dengan susu ni, sedap ni. Mana wang rumah ni? Ida? Yo, Ida.
1: Abang nak minum apa ni?
0: Awak ditanya lagi. Kan saya dah cakap tadi, saya nak teh dengan susu. Kalau boleh, biarlah banyak sikit gulanya.
1: Abang, dahlah minum teh tu pekat, susu pula pekat, gula pun banyak, nanti sakit pula. Siapa yang susah? Saya juga, bang.
0: Yelah, di mana?
2: Tahukah anda, mengikut kajian statistik menunjukkan bilangan pesakit kencing manis di Malaysia adalah keempat tertinggi di dunia. Kurangkan penggunaan gula demi kesejahteraan keluarga anda. Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Pesanan di masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia.

Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Yang mana-mana HFM lain daripada yang lain, pukul 7.43 minit gelap. Dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen Asyiknya Berpihak. Dekat sini aku nak mengingatkan kepada rakan-rakan kat luar Nun Muhan yang masih belum ada, belum muat turun aplikasi RTM Click. Aku nak sarankan ataupun nak Om Muhan untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni dia percuma je, nyap perlu bayar. Macam dia punya slogan, RTM Click ni betul-betul percuma. Apa yang omong kena ada, cuma kena ada data internet lah. Selagi ada data internet, om boleh kelingai semua radio-radio RTM dekat dalam RTM Click. Bukan hanya dengar ataupun kelingai radio-radio RTM dekat RTM Click ni, om juga boleh manang program-program yang menarik. Contohnya konsert Orang Kitan yang sebelum-sebelum ni, konsert Orang Kitan yang tahun lepas boleh manang, tahun sebelum tu pun ada, boleh manang berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Moh, kita mau turun aplikasi RTM Click beramai-ramai. Baik Om Mohan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai lagi lagu seterusnya, lagu daripada Sana Aslian, Meletop. Semoga mati ibu, Asyik FM, Mohan.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM. Menjadikan Aisyah FM tempat setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah Omohan, pejam celik, rupanya kita dah di hujung segmen asyiknya berpikiran pada hari ini. Nah, jadi kat sini aku ingin mengundurkan diri dan menutup tirai segmen asyiknya berpikiran pada hari ini. Dan selepas ini Omohan akan bersama dengan rakan setugas seterusnya iaitu Mizi. Ya. Omohan akan bersama dengan Mizi dalam dialek Temiah lepas ini. Jadi dekat sini aku nak mengundur diri, tapi sebelum tu aku nak ada kata-kata lah. Kalau ada aku mesti ada kata-kata kan. Jadi kata-kata kita sama macam sebelum ni, kalau kita gasak belum bisai jadi uang baik, janganlah jadi uang jahat. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita bertemu lagi. Bye bye.

0: Asyik FM. Moi Num Moi. Lain daripada yang lain.
1: Agi Seroy ucapkan selamat mendengar Asyik FM Moi Num Moi.
2: Ibra, temia di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saidina Ali Natu, bilhak nam kalahkan musuh hak. Maka maafkanlah Nana sebagai tanda terima kasih hak. Mapak kesanggupan hak mengalahkan Nana. Munkah tujuan bok faedah eh. Klesen esko tu. Begak permusuhan, pertelingkahan, penghinaan, bok penginayaan yang berlaku sesama eh. Perkara nate akan nam sebabkan hub eh sakit, bok sedih, bahkan huol rasa dendam, bok sentiasa nam cari peluang untuk nam balas eh, berlipat ganda lagi. Maka hak tentu akan berterusan, bok tak akan terhenti. Saidina Alina tu, jika tiba masa eh, hak ket nam kalahkan Sun Oi yang telah menyakiti hak, bok bertelak eh semua. Jika hak sempat untuk nam balas dendam Masan Oi yang nam hina hak, memasa nate hak memaafkan kembek kesalahan-kesalahan eh. Hak maafkan kembek penginayaan-penginayaan eh. Hak maafkan kembek penghinaan-penghinaan eh. Sebagai tanda eh, berterima kasih ma Tuhan kerana kembek nikmat-nikmat yang telah Allah ukmai. Dohlah naik kekuatan yang paling balik teh. Karena sudi memaafkan, dohlah naik kemuliaan bok kekuatan eh semakin bertambah. Madohlah eh belajar berlapak dada masa no ai bertel salah mai. Bok sentiasa bersedia memaafkan semua. Adalah saudara untuk naik kali nak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, semesti lain daripada yang lain. Dan selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Maknanya rakan-rakan pendengar radio Syekh FM yang masih lagi bersengmong ketika puduh enjuk jam 8.9 minit layak balik dan masih lagi bertemankan Kandi. Enjuk radio Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih ucapkan banyak kerana yang setia lagi bersama Kandi ke udara ini jam 8 teh. Dan terima kasih mungkin muk rakan-rakan daripada Nong Teh 8 Yahyah teh. Nak bersemong, mungkin selang-selang nak bukan sejek, mungkin selang-selang nama saya nak bersemong nak teh. Mungkin jam 8 teh nak semong, pasal jam 12 nak semong. Jam 3, 4 nak semong dan puduh nama juga nak semong. Enjuk jam 8 layak. Beza 8 ya, ya. Dengan jam 8 layak berbeza. Gek lah. Dan terima kasih ucapkan banyak kenapa. Dan hadir lagi kembali untuk jam 8 teh bertemankan Yemizi ke udara and close segment. Iaitu kita kepuduh and new close segment. Amplak di Asyik. Dan terima kasih saya ucapkan merakan penyampai ate nak bertugas enye keluar delik teman iaitu DJ Rio. Jadi untuk DJ Rio, selamat pulang ke rumah ke destinasi anda. Semoga selamat sampai ya Rio. Lalu pun banyak kenapa kita kepeduhnya bersama Mie Mizi aka Pak Abu ke udara. Saya pertemankan enkeluar segmen amplak di Asyik enye jam 8 dan pada jam 9 tepat akal akan sengmong well merugah utama berita jam 9 ke udara dan akan diteruskan enclosed segment well iaitu enjuk jam 9.15 enclosed segment memori dan lagu. Okey, jadi banyak kerember untuk jam 9 akal malu-malu rakan-rakan yang Chen berkongsi nak punya lagu dan kenangan. Jadi inyo kerember boleh kongsikan enclosed talian Asyik FM iaitu enclosed talian WhatsApp 013-3151-600. Dan ataupun you boleh kongsikan melalui enclosed ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang bersiara langsung ketika puduh. Dan puduh app-nya view tak lebih sangat tapi moklah meningkat pada 59 mata memandang. Dan pelbagai komen untuk rakan-rakan, terima kasih yang Pai Jai Choy iaitu sebut nama Anuh Rus Hayati Rus dan rakan yang lain Akmal Hamzah May OA dan tak lain tak bukan lagi Brian Adam, Khairil, Hamau. Cuba cakap Hamau Comel. Alamak, Hamau Comel lah. Dan nak ada pesan naruh, sebutkanlah nama Hamau Comel, betul-betul comel. Okey, you kenapa pun macam biasa Ate, iaitu Ate enjuk jam 9.15 akan jangan boleh kongsikan nyob punya lagu dan kenangan. Paling mej kongsikan awal puduh mungkin akan pasang awal gate untuk you kenapa. Macam biasa, siapa cepat dia dapat. Cok yang awal nanak lah lagu paling awal akan dipasangkan. Hello pun jangan kemalau-malau, teruskan bersama Kandi dan teruskan kesetiaan nyob bersama Kandi Enclosed Radio Asyik FM. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain dengan lagu yang permulaan untuk ketika puduh enjuk jam 8 teh. Ada semua orang lagu Nofis Allen dan lagu Bujang Tua Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: I should get from one to more.

0: Ye, Liasmi dari Kampung Pulu Pestuer. Tengoklah asik FM moy nong moy. Ye sana Kampung Pulu Pestuer. Semonglah asik FM moy nong moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

0: Terima kasih.
1: Ya, jadi unatek sengmong lagu nong gegar angsah band dan lagu bertajuk Kenai Enparo. Ya, jadi Asyik FM, moi nong moi semesti lain daripada yang lain lagi. Hanya jam 8.36 minit layak balitih masih lagi bertemankan di Mizi ke udara ketika puluh and close segmen Unplug di Asyik. Okey, jadi sebelum saya teruskan punya hiburan, jadi anu ye mukni perkongsian mengenai info-info cuaca . Jadi anu natehte merokuasan enye Pahang berpekan yud rompin Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Sarawak, Kuching, Serian, Semarahan, Sarike, Julau, Sibu, Kunawit, Mukah, Daro, Matu, Dalat, yud Mukah, Kapit, Song, Kapit, yud Bukit, Mabung, Bintulu, Tatau, Yud Miri, Beluru, Telang, Usan, Yud Marudi. Dan Sabah, penelaman Bifur Nabawan, Kinangau, Yud Tim Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Tawau, Sandakan, Tonggot, Kinabatangan, Yud Sandakan dan Yud Kudad. Jadi, anda dapat dikongsikan mengenai info cuaca yang naterwal nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okey, untuk kenember, terima kasih kerana setia lagi. Dan untuk rakan-rakan yang memandu, nak selamat memandu, berhati-hati memandu. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan jangan memandu secara berbahaya lah untuk nak mungkin madiriri atau pengguna moy. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja pun, selamat bertugas, yang berpihoi Andy, selamat berpihoi, yang menikmati untuk necak-necak layak te, selamat menikmati necak rezeki-rezeki layak untuk balik te. Dan lepas tu, ini jam 9, Sengmong, berita utama jam 9 ke udara. Jelus terus, Abel John Sengmong, lagu Nong EYE, izinkan selamanya namunmu di hati.

jadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 melawan Malaysia di jadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moinong moinong.

Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pustuwer. Tengoklah asik FM moy nang moy. Ye, sana Kampung Pulu, Pustuwer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik FM. Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

Ya, jadi udah tak sengmong amantra ini lagu bertajuk Bila Bertemu, permintaan ataupun perkongsian rakan yang keluar TikTok iaitu Suhili ya, ke udara ini jam 11.14 minit. Layak balik teh masih lagi bertemankan di Mizi aka Pak Abu. Okey, jadi hanya jam 11 layak teh mungkin jam tiba-tiba untuk tim-tim Seglog. Malu yang tok kerja layak lah. Malu yang kerja nanti kan Seglog. Tim N tempat kerja tak boleh aje. Tapi nak teringin aje dalam Seglog sebenar. Jam-jam 11 teh. Mungkin receive layak lah. Mungkin nama tak jam 10. Mungkin 10 sampai lah jam 5, jam 7. Ya, ya.

Ya, jadi minta saya mong lagu Juliza dan lagu bertajuk Bandle ke Udara jam 11.33 minit layak balik teh masih bertemankan dia Mizi ke Udara Anglo Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Ya, jadi terima kasih makrember kerana setia lagi bersama Aikandi and jam 11 teh. Mungkin yang masih lagi daripada jam 8 teh nak bersemong. Mungkin tengah-tengah teh nak semong teh. Sampailah jam puduh and jam 11 teh. Jadi kehadiran makrember sangat kehargai. Okeylah, untuk kena jam 11 teh tiba masa untuk yang berehat bersenglog berji nak bolehlah senglog awal. Mungkin isakal Chen memulakan tugas awal mungkin jam 7-8 ke, kenalah seglog awal. Sebenar tugas-tugas pun kena seglog awal sebenar naklah. Yang paling penting, paling lambat lah, paling lambat pukul 12 lah. Naklah paling lambat, paling mid nak pukul 11, 10. Maklum yang bekerja adalah Isakal Is Ahad bersama dengan 17 bulan 5 Isakal Is Ahad. Maklum yang bekerja, maklum yang bercuti sekarang pada hari Ahad nak selamat bercuti mungkin. Kalau bercuti nak pun janganlah slog lambat-lambat je. Sama je kena slog awal je. Sebab hari-hari dia memerlukan punya kesihatan yang penuh umur nak keceriaan. Apabila kesihatan atau mej-mej pagi dia jadi tok ceria lah. Apabila awak tiba-tiba sakit, aduh, tok mej dan jadi embak adis ke melok-lok MA ke. Jadi tok sabda lah. Jadi kena lah slog awal lagi doh. Yang paling penting sebelum saya slog, minta doa tu, nak minta doa minta hati semoga Isakal rezeki mej daripada Izo, semoga Isakal segala urusan lebih mej daripada do, semoga Isakal rezeki yang eca itu tak mej, semoga Isakal lebih mej lagi, dan semoga Isakal doa semoga dapat buka mat lagi untuk memandangi pemandangan indah dunia dan memandangi umurna ciptaan alam sekitar yang daripada tak hati natel, dan semoga Isakal dapat membuka mat lagi untuk emne seorang yang tersayang seperti boba keluarga adik-beradik ke. Yang paling penting sentiasa berdoa dalam kehidupan tu, kena sentiasa berdoa walaupun haji berjaya ke tak berjaya ke, doa tu sentiasa kena doa. Okeylah, jadi kena unak atik lah esemong lagu Juliza. Jadi seterus well, jom esemong well lagu sebelum tutup punya tugas itu akal. Jadi esemong neng lagu Nong Kajar, neng lagu bertajuk Hak Senaya Gik Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Ya, moinong moin, lain daripada yang lain. Kerembu sedara yang sedang bersama ketika puluh NU jam 11.47 minit layak balik berhampiran kepada jam 12 layak. Dan unak tak sengmong lagu Purnama Merindu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jadi untuk kerembu, terima kasih kerana setia daripada jam 8 ya tak sampai lah jam 11 layak. Teh, ilik pun lepas doh akan iog tugas fail, akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai Nong DJ Salam FM akan bertugas ini jam 12 teh. Ilik pun anuh Yemizi nampak mengundurkan diri aneng. Sebelum nak macam biasa minta maaf kalau mok lebih mok kurang selama itrailaikan gas, selama itrailaikan hiburan untuk kerembu. Macam biasa yang mei datang daripada tak hati, yang laus datang daripada diri ia sendiri. Ada elu pun punya member yang memandu, selamat memandu, berhati-hati memandu, yang bekerja pun selamat bekerja. Elu pun sayangi diri, sayangi keluarga, yang jaga keselamatan, jaga kesihatan, jangan pernah menyakitkan umur perasaan soi moy. Elu pun ABC menurunkan diri dengan jam 11 teh, jumpa pada Is Moy well, dan ia akan bertugas well pada Is Isnin. Dan lagu yang saya suai adalah Bandler daripada Lee Blatin. Moy nong moy, lain daripada yang lain, selamat layak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
5: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di hari baharu mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. 12:30 malam hingga 8 pagi waktu siarannya, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Dan kini tiba giliran Salam FM untuk temani anda dengan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama saya di 4 jam yang berikutnya dalam rancangan atau dalam segmen Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan di jam ini insyaAllah kita akan dengarkan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik. Dan di jam-jam yang berikutnya kita ada pada pagi nanti, kita akan bawakan kepada anda sebuah rancangan iaitu rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Topik yang cukup-cukup menarik juga pada hari ini. Kita akan bawakan sebentar saja lagi pada jam 1 pagi nanti. InsyaAllah kita berteman sehingga jam 4 pagi. Dan boleh anda dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 di Lembah Kelang dan orang-orang Melaka 102.5. Mungkin sedang mandu pada ketika ini menuju ke ibu kota. Lepas orang kata bercuti, healing-healing dekat tepi pantai ke, ataupun healing bersama dengan yang tersayang. Balik kampung katanya kan. Jadikan Salam FM sebagai halwa telinga anda sepanjang perjalanan ini. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan hari ini dalam sejarah. Kita bawakan jam 12:10 minit tengah malam. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
7: Tujuh belas Mei 2020.

0: Dewan Khusus sebagai Pusat Pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Peperangan yang berlaku di Palestin sekarang ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakanlah, di mana kita dapat lihat umat Islam, khususnya rakyat-rakyat Palestin di Gaza yang dianiaya, dizalimi, dibunuh. Jadi kita sepatutnya, saudara seagama kita patut mesti ada merasa sedihlah tentang apa yang berlaku, dan teruslah kita berdoa kepada Allah semoga saudara kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ketabahan, dan juga diselamatkan, dipelihara daripada sebarang kezaliman yang sedang berlaku ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin.
4: #penyaranjakim.
5: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
5: Salam Paduyuful Rahman, istimewa daripada kami di

0: Aduh, sakit.
1: Eh, ada kenapa ni?
0: Ni aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini terseliu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh,
1: tolong saya. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat dulu?
1: Sabar saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Minggu ini, kami akan bincang tentang vaksin meningococcus. Vaksin meningococcus disyorkan untuk jemaah kerana pernah berlaku wabak yang berkaitan dengan umrah dan haji sebelum ini. Paling ketara adalah pada tahun 1987 dan sekali lagi pada tahun 2000 dan 2001. Penyakit ini boleh merebak dengan cepat dan keadaan sesak seperti itu apabila jutaan individu daripada pelbagai negara berkumpul di satu tempat. Di manakah kita boleh ambil vaksin ini? Oleh itu, anda boleh mendapat vaksin ini di mana-mana klinik atau hospital berhampiran atau bincanglah dengan doktor anda. Vaksin meningococcus disyorkan oleh tabung haji dan semua yang merancang untuk menunaikan umrah atau haji dinasihatkan mendapatkan vaksin sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum berlepas. Sesiapa yang pernah ambil vaksin ini, kalau lebih daripada 3 tahun, maka anda haruslah mengambil vaksin ini sekali lagi. Bila pergi jumpa doktor, bincanglah dengan mereka dan cuba ambil vaksin influenza bagi melindungi diri daripada penyakit tersebut. Kerana influenza pun sama seperti meningococcus yang mudah merebak di tempat-tempat ramai individu. Vaksin meningococcus adalah wajib bagi semua jemaah haji dan umrah, termasuk yang datang dari dalam dan luar Arab Saudi. Objektif syariah menekankan pemeliharaan nyawa, akal dan pencegah kemudaratan. Dengan ini, vaksin meningococcus untuk jemaah umrah bukan sekadar keperluan teknikal. Sebaliknya, ia juga merupakan kewajipan agama dan tanggungjawab sosial yang harus dipandang serius oleh semua jemaah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekeliling mereka. Dengan membantu mencegah wabak semasa menunaikan umrah dan juga mencegah wabak susulan selepas pulang ke Malaysia. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #penyaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Laila Majnun daripada Kumpulan Wan Lepas dan juga Nazri Johani baru saja temani anda di waktu ini. 12.52 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya, Razi, di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 89.3 di Jerantut, dan orang-orang Cameron Highland dengarkan kami menerusi frekuensi 105.1. Kepada saudara pendengar, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Pada pagi nanti, sejam 1 pagi, kita nak bawakan topik yang semakin lama semakin mendalam berkenaan tentang hitungan amal, dan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, nak ceritakan tentang hitungan amal ni, satu peringkat yang sebenarnya menggusarkan hati-hati manusia, yang sebenarnya proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di Padang Mahsyar. Kita akan dengarkan kupasan yang cukup-cukup menarik bersama dengan Al-Fadhil Dr. Matnawi bin Mat Jusoh dalam rancangan di Misteri Malam di Sebalik Mata. Dan mungkin pada ketika ini sedang memandu ataupun sedang matanya mengantuk, orang kata tengah melayani mata lah kan, ataupun sedang pun bekerja pada ketika ini, saya harapkan agar anda semua terus kekal positif, terus kekal ceria mendengarkan Salam FM. Terus bersama dengan kami sebentar saja lagi jam 1 pagi untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Subhanallah daripada Farid Sanullah. Salam FM.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, #penyiaranjakim.
2: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
4: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
5: Cameron Highland, 105.1.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Negeri Sembilan, 95.6.
8: Johor, 95.6.
9: 102.5 di Melaka.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam untuk semua.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat. Sudah pun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan? Kalau
2: harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat.
2: Terbaring.
0: Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat. Kan? Okay. Sama-sama. Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau.
2: Ya, guru.
0: Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, doktor.
2: Kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Laman Hassan Sirtulahu Abdan.
0: Ya. Yeah. Baik, kita nak terus ke soalan, doktor. Dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ini tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan salah satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghurlan. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan, tak berpakaian, ghurlan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian. Tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam, kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara, yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni. Dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer. Ataupun mail ini juga maksudnya ialah orang Arab yang letakkan dekat celak dekat mata dia. Itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia. Atas kepala dia. Jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari itu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia. Dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq. Berdasarkan peluh tadi, itu dia duduk peluh saja supaya manusia boleh. Ini satu DJM, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh, boleh sampai ke Ka'bah, buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, ini pinggang. Wa minhum man yaljumu al-ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya nak bersembang, lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku. Dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang digambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan. Tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan. Tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan, aku ni selamat atau tidak. Yang satu lagi

0: تدعى إلى كتابها اليوم تجزون بما اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Ini al-jasya bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sangat. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah al-jasya mengkabarkan suasana yang guru hara, yang kelan-kelan kabut dan sebagainya. Baik. Kalau ini poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang, ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa iza nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka. Tetapi kita melihat diri. Ya, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ya. Berkaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa, tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqi. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab. Kalau DJ kita pergi ke negara Arab, mereka kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar. Sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar. Dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang,

0: ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsah. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai waltabat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak. Sorry. Dan ini juga boleh digambarkan. Kaki kita boleh masuk celah kaki orang. Menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi. Ada yang berjalan di atas ibu jari saja. Ada yang berjalan berjinjing. Kata-kata jinjing. Di hujung jari, anamil. Atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing. Kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara. Kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsah. Hamsah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Rengkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang. Macam itulah.
1: Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata, dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf, doktor.
2: Mudah-mudahan
1: insaf terus ya, geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika, doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu, yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita kan. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi tidak tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng buruh hantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak lagi
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Baik, berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia terus tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bi tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Saya baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitahakan atil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan kepada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thumma al-jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zar'aha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khadir. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatul aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini, maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat kiasat dah tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu
1: a'lam. Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua saja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan. Jadi, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقذ من أنتقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, tapak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi dalam berharta ini satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Tindakan di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja, sembang cerita benda yang tersenonoh dan sebagainya, dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, lepas tu amalan hati, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan bocor, harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu, insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci. Kerana dunia ni, kita dah banyaklah bercakap. Cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri, yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ibarat, ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Allah celakanya aku, Allah teruknya aku, Allah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata, itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah. Jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letih lah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Mana boleh, eh? Kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau yang gerakkan aku pegang. Engkau yang bawa aku jejak kaki. Dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu, kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertaubatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik. Dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup. Berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup. Jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup. Berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti. Jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Sepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak. Tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali juga belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah, eh. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus lah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak cik itu, dan sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fatal ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Hai, itulah tajuk kita ni.
1: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wings, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, betul soalan ni. Banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia, baru betul. Kerana setiap kecil macam, sehingga Rasulullah kata itakun nar walau bisyirti tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, Sayyidina Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah Sayyidina Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu manukisal hisab faqad halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman, dia Allah, tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu, pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, semua ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarikh, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa. Dahulu di dunia aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah tengok dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana, bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlampau detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan pendengar-pendengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti.
3: Allahu
2: doktor.
3: Akbar. Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil-sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahu Akbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul. Kan?
2: Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di badan mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 17.

0: Bidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, mungkin aku tak kenal Tuhanku. Sahabat-sahabat, jasa guru ni besar. Ya. Guru antara pekerjaan yang sangat mulia kalau dibanding dengan beberapa jawatan ya, yang menjadi perdebatan. Siapa yang paling mulia ya? Contohnya orang yang misalan kata orang yang buat bangunan kan, dia berkhidmat pada orang. Kalau orang itu kita tengok dia orang kaya yang banyak menderma dan sebagainya, seorang pengurus syarikat, dia banyak sangat bagi pekerjaan kepada masyarakat, mungkin orang ni wah hebat. Kalau kita boleh tengok seorang pemimpin negara, dialah yang menyebabkan negara kita ini ada pembangunan, banyak dia punya jasa dan baktinya. Kalau kita tengok pula kepada engineer, arkitek dan sebagainya, dibincang semua sekali itu takkan ada kalau bukan bermula daripada semua tadi duduk menadah kitab, menadah tangan, belajar ABC daripada guru ya. Jadi gurulah antara yang menyebabkan manusia itu menjadi orang yang berguna. Mereka itu ibarat lilin ya. Kalian wahai guru ibarat lilin yang membakar diri ya. Susah payah cikgu nak mengajar ni, cikgu tu lah yang tahu ya. Orang nampak result je, orang tak tahu di sebalik result periksa, di sebalik anak yang boleh belajar tadi, terdapat kesusahan yang dilalui oleh guru-guru. Jadi susah-susah tadi semua, wahai guru-guru, walaupun kadang-kadang dia menjadi hero yang tidak didendang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengangkat seorang pendidik ya, yang mana kalau kita tengok antara yang paling hebat ya, Nabi kita pun diajar untuk berguru. Subhanallah. Nabi kita diajar untuk berguru. Apa dia punya kisah dia? Waktu nak belajar tentang Islam, iman dan ihsan, tiga sendi paling besar dalam agama kita. Allah tak bagi wahyu terus, tapi Allah ajarkan Nabi melalui hadis yang diajar oleh Malaikat Jibril. Dipanggil sebagai hadis Jibril. Malaikat Jibril datang untuk ajar Nabi, dan kemudian Nabi merapatkan kaki mendekat dengan Malaikat Jibril untuk belajar. Di sana, suatu perkara yang sangat tinggi, bayangkan guru kepada guru. Nabi tu dah guru kita dah. Guru kepada guru, iaitu bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Malaikat ajar mengambil satu tugas, iaitu tugas guru adalah tugas yang mulia. Maka guru-guru, saya ucapkan syabas dan tahniah kerana terus mendidik anak bangsa sehingga kita boleh sampai ke tahap ini. Antara sumbangan yang paling besar adalah sumbangan pendidikan. Ya, sumbangan pendidikan ini terdapat dalam semua, bukan sahaja education tu ada di dalam sekolah, sebenarnya ada lagi ya, education itu di dalam lapangan, seperti orang yang menjadi mentor, menjadi trainer kepada industri-industri. Ini semua adalah bidang pendidikan, bidang education, yang mana semua itu adalah satu tahap ataupun satu sumbangan yang sangat-sangat memberi kesan kepada negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Hari ini 17 Mei 2026 masih bersamaan 29 Zulqa'idah 1447 Hijri. Di mana saja anda berada pada ketika ini, terima kasih mendengarkan kami di Johor dan Negeri Sembilan 95.6. Lebih mudah lagi untuk anda dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi ini secara percuma menerusi Google Play Store dan juga Apple App Store. Nah, dengarkan kami di kaca TV pun boleh. Anda boleh dengarkan kami di MyTV saluran 70. 6. Mungkin hari ini ataupun pada ketika ini baru saja nak bangun tidur, dah tidur kan, dan pada ketika ini baru saja bangun, mungkin nak menunaikan ibadah ataupun nak melaksanakan tugasan-tugasan pada pagi ini, selamat menjalankan tugas. Dan semoga apa saja yang kita lakukan pada ketika ini, tak kira lah kita lakukan ibadah ke ataupun kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tak kira di mana saja anda berada, semuanya dipermudahkan urusannya. Sama, samalah seperti saya juga.

0: jarang untuk buka media sosial untuk membaca kandungan-kandungan ataupun artikel-artikel berkenaan tentang Palestin. Kita ambil cakna, baca sedikit artikel dan kita mendoakan kepada mereka agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani kehidupan mereka. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa Bahasa Korea ayat ni. Korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar. Awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 또 more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi 쟌틱 또 same. 마수 또 same. 예뻐요. 아름다워요. So 고랑 갈라오 하리니.

0: perempuan-perempuan sesiapa, kita cuba cakap, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. 아따오? 오늘 정말 아름다워요. 오늘 정말 아름다워요. Mesti dia orang akan happy sangat sebab you. Kita puji je untuk diorang. Diorang akan happy sepanjang hari. Dan korang pun dapat pahala. Yes. Okay, Mariam akan balik tomorrow with another Bahasa Korea. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Faraq. Faraq bermaksud pemisahan berasaskan perintah mahkamah syariah terhadap pasangan suami isteri yang berkahwin secara bertentangan dengan hukum syarak.
2: #penyiaranjakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-13 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk orang alim itu tawadhu' dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqar wa tawadhu'u liman ta'allamuna min. Akhrajahu At-Tabrani fil Awsat. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawadhu' bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Keterangan daripada hadis ini bahwasanya orang yang alim itu bukan hanya menyimpan segudang ilmu di dalam dadanya, tetapi juga daripada segi lahiriah dapat diketahui bahawa ia adalah seorang yang alim. Keilmuannya dapat dilihat dari segi pakaiannya, dari segi akhlaknya, tindak tanduknya, percakapannya, pergaulannya dan lain-lain. Ketenteraman diri dan kewibawaan pribadi serta akhlak yang luhur merupakan ciri khas yang tak dapat tidak yang ada pada diri seorang yang alim itu. Dengan demikian, ilmu yang ada di dalam dadanya telah membuahkan keadaan yang khusyuk, yang tawadhu' dan wibawa. Kita juga dapat melihat ketinggian adabnya di hadapan gurunya, maka kelihatan ia sangat tawadhu' dan merendahkan diri. Maka dengan itu, ilmu yang dipelajarinya itu bertambah berkat dan manfaat. Adab kepada guru merupakan ciri utama seorang ulama. Walaupun kini ia telah menjadi seorang ulama yang besar, namun ia mesti bersifat tawadhu' terhadap gurunya yang pernah mengajarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha kecil ini dan menjadikannya wasilah hidayah untuk diri kita dan juga masyarakat.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyaranJakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa qalu qulubuna ghulf.

Dan mereka, yakni kaum Yahudi, berkata pula, hati kami tertutup tidak dapat menerima Islam. Sebenarnya, hati mereka tidak tertutup. Bahkan Allah telah melaknatkan mereka disebabkan kekufuran mereka. Oleh itu, maka sedikit benar mereka yang beriman.

0: به فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik, yakni dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan yang demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.
0: Bis

0: عبادي فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya, yakni wahyu, kepada sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yakni kepada Nabi Muhammad. Mereka menjawab, kami hanya beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Dan mereka ingkarkan kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalaulah kamu benar-benar orang-orang yang beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:51 pagi. Rancangan sebentar saja tadi anda dengarkan rancangan Kalamullah. Rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara tertil. Kita baru saja dengarkan surah Al-Baqarah ayat 88 hingga 91. Dengan berakhirnya rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan saya di konti pada ketika ini selesai sudah. Saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan serta orang kata rancangan-rancangan yang telah pun disediakan oleh penerbit-penerbit. Dan semoga kita bertemu lagi. Dan sebentar saja lagi rakan penyampai akan bersama dengan anda di Pagi Assalam 4 pagi hingga 8 pagi. Baik saudara, anak soleh bukan lahir hanya dengan nasihat, tetapi dibentuk setiap hari melalui kasih sayang, perhatian dan contoh daripada ibu bapa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengajar mereka menjadi pandai sampai terlupa mengajar mereka menjadi insan yang beriman dan berakhlak. Hakikatnya, dunia pada hari ini tidak hanya perlukan anak yang berjaya dalam pelajaran, tetapi anak yang tahu menghormati ibu bapa, menjaga solat, bercakap dengan adab dan mempunyai hati yang lembut kepada manusia. Didikan yang baik mungkin tidak nampak hasilnya pada hari ini, tapi suatu hari nanti doa anak soleh mampu menjadi cahaya buat ibu bapanya walaupun mereka telah pun tiada. Saya Arul Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir pada edisi Salam Santai pada kali ini, anak soleh daripada Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

Ati, Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.

0: EJAS Inta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Inta Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Selami Sunnah. Setiap hari 5.40 pagi dan ulangannya 3.30 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim

0: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Klang 91.1,
1: Jerantut 89.3,
0: Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Awal pagi kita syukur alhamdulillah pagi ni dapat lagi kita bersama menerusi segmen Pagi at Salam untuk jam yang kedua. Masya-Allah tabarakallah. Suara ini akan menemani Aki Ukti seawal 4 pagi tadi dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan untuk jam yang pertama Zone Relax tadi ya. Kita dah mendengarkan non-stop, orang kata back to back, lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan waktu yang kedua ni saya Sofia Abdullah akan meneruskan perjalanan segmen Pagi Assalam ni sehingga pukul 8 pagi. Selamat berhujung minggu semua. Hari ni hari Ahad, Masya Allah. Selamat bercuti, selamat beristirahat untuk semua yang bekerja, selamat bertugas. Hari ini 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Sebelum itu, terima kasih juga rakan saya DJ Arif, Arif Razi yang telah pun menemani Aki Ukti pagi ni, sampai dari tengah malam tadi sampailah pagi tadi ni pukul 4 pagi. Jadi kepada anda yang masih lagi belum melelapkan mata, nak teruskan perjalanan segmen pagi ni menerusi Pagi Assalam, nak teman saya sampai pukul 8 pun boleh, nak teman saya sampai pukul 6 pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh kekallah sampai ke penghujung segmen kerana ada banyak lagi himpunan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu yang menyuntik jiwa, yang memberikan motivasi, ya, yang dapat memberikan kita semangat hujung minggu ni. Dan alhamdulillah jugalah pagi ni kita masih lagi bernafas untuk bertemu pagi yang cukup indah, ya. Ada orang bangun pagi sebab kerja, ada yang bangun pagi sebab tanggungjawab, tetapi juga ada yang bangun awal pagi ni semata-mata kerana ingin bertemu Allah dalam keadaan sunyi sepertiga malam. Masya-Allah, indahnya orang yang menjaga solat tahajud ni kan, saat orang lain yang tengah tidur, tengah dibuai mimpi, tapi Aki Ukti diberi peluang untuk bangun membawa segala doa, ya, dan segala luka dan juga harapan hanya kepada Allah. Dan kadang bukan kerana hidupnya tak ada masalah, tetapi kerana dia tahu hanya Allah tempat terbaik untuk kita mengadu. Jadi teruskan bersama saya untuk jam yang kedua ni, Sofia Abdullah, insyaAllah. Semoga pagi kita dipenuhi dengan zikrullah dan juga keberkatannya. InsyaAllah nantikan 5.15 minit pagi kita akan ikuti Tamadun Islam pagi ni, ya, kisah Abu Zar Al-Ghifari. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa menjadi Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif, iaitu Tauhid, sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa, kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman, atau digelar juga sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Keberaniannya terserlah. Apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Dzar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Dzar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Dzar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya. Tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, mati sendirian, dan akan dibangkitkan sendirian. Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Thalib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga isterinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut, dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

Selami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyanyi Jakim.

0: Filami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5.29 minit pagi waktu ini. Dan kita bangun pagi bukan sekadar untuk memberi tubuh kita yang sihat, tapi juga memberi ruang untuk hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Dan agar langkah kita sepanjang hari terasa lebih ringan dan juga hidup kita diberkati, ya, bangun awal pagi ni insya Allah selain buat badan kita lebih segar, fikiran kita akan lebih tenang dan hati kita lebih mudah. Bila dah tenang tu, mudahlah ada perasaan bersyukur kepada Allah, kan? Itu dia. Dan waktu sekarang sudah pun 5.30 minit pagi. Dan saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti untuk mengikuti kalamullah. Pagi ni kita nak sambung lagi bacaan menerusi surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95. Dan 5.40 minit pagi kita akan ikuti halaqah hadis. Akan kita bincangkan tentang tajuknya pagi ni, ilmu itu buruan orang alim, terbitan Nur Farhana Muhammad Nur. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ni masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi. Teruskan bersama kami, Salam FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga 95.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah, yakni patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim. What?

Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu semasa kami angkatkan bukit tersinar itu ke atas kamu sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedang kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalaulah kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah, wahai Muhammad, kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi hukum Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang lain seperti yang kamu dakwakan itu. Mereka cita-citakanlah mati, yakni supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar.

0: Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah akhrajahu at-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #penyiaran

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Komposisi badan ketika solat. Paru-paru. Rongga dada akan membesar dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup lebih udara bersih. Ini akan membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBC.

udah kena komen tu janganlah sentak, janganlah simpan dalam hati tau. Kabila tolong bawalah dan teruskan lagi komen pada setiap hari Isnin sampai hari Jumaat pukul 1.45 minit pagi dan juga ulangannya pada pukul 7.30 minit pagi. Kabila tak marah tau. Kabila sayang. Itulah nasihat. Hanya dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awal pagi kita, Sabahul Khair, 6.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakan-rakan yang mendengarkan, sahabat-sahabat saya lah pagi ni dengan Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih. Berhujung minggu mendengarkan siaran kami sehingga 8 pagi pagi ni. 29 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Baiklah, dan untuk panduan muslimin-muslim telah pun masuk solat fardu subuh tadi ya, pukul 5.50 minit pagi. Dan untuk semua, sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala amalan kita Allah terima, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita ya, insyaAllah doa-doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita tinjau-tinjau sedikit kan pagi ni apa cerita dan apa yang boleh kita kongsikan. Tajuk utama akhbar pagi ni ialah berkenaan dengan 47.74 juta diperuntukkan Kerajaan Madani demi memperkasa syiar Islam dan pembangunan pendidikan Islam di Negeri Sembilan bagi tahun 2026. Dan peruntukan ini bukan sekadar angka, tetapi bukti komitmen berterusan dalam kemakmuran institusi agama, memperkasa pendidikan Islam serta menjaga kebajikan para pendidik dan penggerak masjid. Dan 42.33 juta bagi imbuhan dan juga elaun imam, bilal, siap guru takmir serta guru kafah. Dan 5.416 juta bagi penyelenggaraan dan juga naik taraf institusi pendidikan Islam, yang mana memberi manfaat kepada 57 institusi agama termasuk pondok, ma'ahafat tahfiz, sekolah agama dan juga primis kafah di Negeri Sembilan. Dan kita doakanlah sama-sama ya, semoga usaha ini terus menyuburkan syiar Islam dan dapat memperkukuhkan pendidikan ummah dan melahirkan masyarakat madani yang berilmu, berakhlak serta sejahtera. Masya-Allah, tabarakallah. Dan seterusnya, kerajaan akan terus menyemak dan mempertimbang menambah peruntukan kepada Kementerian Pendidikan dan juga dari semasa ke semasa, termasuk bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan ataupun AI dan juga sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan dalam belanjawan akan ditingkatkan selaras dengan keperluan semasa sektor pendidikan negara. Dan seterusnya, penyertaan Malaysia dalam mesyuarat menteri-menteri luar ataupun BRICS berjaya mengukuhkan kedudukan negara dalam organisasi antara kerajaan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan katanya lagi, sekaligus memperluas peranan Malaysia dalam memperjuangkan kerjasama pelbagai hala serta kepentingan negara-negara membangun di pentas global. Bagi musim haji 1447 Hijriah 2026 Masihi, Tabung Haji meningkatkan kemudahan seperti penyediaan katil sofa individu, sistem penyaman udara lebih efisien, ruang simpanan barang yang lebih teratur serta kemudahan pengecas telefon di setiap lokasi penempatan. Dan selain itu juga, Tabung Haji turut mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan jumlah tandas hingga 6 kali ganda berbanding musim lepas bagi memastikan keselesaan jemaah di kawasan yang sesak. Dan pengarah urusan kumpulan dan juga ketua pegawai eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad

meninjau tapak perkhemahan jemaah haji bagi wukuf di Arafah dan juga di Mina. Seterusnya, seorang bayi perempuan berusia setahun dipercayai diberi minum racun rumput oleh ibunya di sebuah rumah di Bandar Sunggala, Teluk Kemang, Port Dickson. Dan Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Maslan Udin, katanya pihaknya menerima makluman daripada Hospital Port Dickson pada pukul 11.50 minit malam berhubung pesakit warga Myanmar berusia 21 tahun dan anaknya dipercayai meminum racun. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, program Inisiatif Pendapatan Rakyat ataupun IPR Insan yang diperkenalkan Kementerian Ekonomi sejak 2023 mencatatkan jualan keseluruhan berjumlah 20.46 juta. Dan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir katanya menerusi IPR Insan sebanyak 1,125 mesin layan diri telah ditempatkan di seluruh negara, yang mana 58% daripada peserta program berjaya meraih hasil jualan melebihi RM2,000 sebulan. Dan melihat kepada kebolehsanaan program ini, dan pada masa yang sama diketahui dari segi keadaan ekonomi ketika ini, mereka terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan, terutamanya kumpulan sasaran. Dan katanya lagi, Kementerian Ekonomi telah berhubung dengan Menteri Agama untuk melaksanakan kerjasama ini di peringkat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan juga pada masa yang sama untuk memastikan kelangsungan program ini. Baiklah, itu antara berita dan apa yang boleh saya kongsikan dengan anda pagi ini. InsyaAllah nantikan 6.30 minit pagi kita akan ikuti Nida'ul Islam, perkongsian yang dibawakan oleh penerbitnya Suhaila Aris, Diam Tak Selalunya Hikmah. Dan juga nantikan Glosari Islam pagi ini. Itu antara yang boleh saya kongsikan untuk pagi ini. Dan jam yang terakhir ataupun jam yang keempat nanti, pukul 7 pagi macam biasa, kita ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Dan pagi ini kita nak belajar bahasa Korea menerusi Lugatul Salam dengan ayat atau perkataannya apa khabar. Dan juga 7.35 minit pagi kita akan ikuti muzik salam, carta salam untuk edisi hari ini 17 Mei 2026 Masihi. Jangan ke mana-mana, saya mengharapkan Aki Ukti untuk berhujung minggu bersama Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni, kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni? Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi lakal hamdu kama yam بغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Yeah.

pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya,

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Glosari Islam.
2: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
1: #penyiaranjakim

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketiga ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashni Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derry Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 7.16 minit pagi. Alhamdulillah. Kita kembali lagi waktu yang keempat ataupun jam yang terakhirlah tugasan saya pagi ni. Menerusi segmen pagi Assalam. Selamat berhujung minggu. Hari Ahad kita yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih. Pagi-pagi biasalah sibuk, macam-macam urusan nak dibuat, barulah sempat nak dengar Salam FM. Terima kasih kerana memilih saluran kami, walau di mana jua anda berada waktu ini, yang mendengarkan menerusi frekuensi mahupun menerusi MyTV 706 siarannya, atau juga dalam aplikasi RTM Klik. Terima kasih saya ucapkan. 29 Zulkaedah 1447 Hijriah hari ini, bersamaan 17 Mei 2026, ya. Untuk semua juga yang bertugas, bekerja seperti saya, Masya Allah, kita sama-sama berjuang. Selamat berjuang semua. Untuk semualah, tak kiralah wanita ke lelaki ke, kan, ataupun seorang ayah ataupun ibu, sesiapa saja yang keluar mencari rezeki pagi ini, ya, semoga rezeki anda diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang keluar ketika anak masih tidur, kan, waktu-waktu awal pagi. Mungkin juga ada yang menyimpan penat sendiri demi melihat keluarga tersenyum bahagia. Masya Allah, anda insan yang hebat. Jadi percayalah, setiap titik peluh kita tu yang halal itu insyaAllah sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita cari nafkah, tapi juga sedang kita menunaikan amanah dan juga ibadah. Jadi kita sama-sama doakan semoga Allah mudahkan urusan kita pagi ni, bermula hari ini, ya, dilapangkan rezeki, dijauhkan daripada kesusahan, dikurniakan kekuatan untuk kita terus berjuang demi insan yang tersayang, Masya Allah. Dan buat yang menunggu dekat rumah tu, kan, sambil-sambil cuti, sambil-sambil healing, jangan lupa anda pun ada tugas. Tugasnya ialah menghargai, hargailah mereka yang keluar mencari rezeki pasangan kita tu, rezeki untuk keluarga, kerana di sebalik senyuman mereka ada satu pengorbanan yang tak semua orang tahu. Diri sendiri sahaja yang tahu. Jadi saya doakan semoga setiap usaha kita pagi ini, hari ini, ya, menjadi asbab hadirnya keberkatan dan juga kebahagiaan kita dalam berumah tangga, Masya Allah. Untuk juga wanita-wanita yang pagi ini awal pagi buat breakfast, masak apa tu, nasi goreng kampung ke, kan, tumbuk-tumbuk cili, jadi terbau-bau dia masakannya, kopi O, teh O, ada yang buat cekodok pisang, ya, cucur udang, Masya Allah. Waktu ni lah waktu yang terluang untuk kita healing-healing sebenarnya bersama keluarga. Jadilah wanita yang terpaling terbahagia, macam bunga Citra Lestari kata ni, wanita terbahagia. Salam FM.

0: Itu dia persembahan daripada Mawi Adu Saleha sewaktu Mawi awal-awal kemunculannya ya, setelah memenangi satu pertandingan reality ya, program reality yang membuatkan namanya boom meletup ha, dengan alunan lagu Adu Saleha. Jadi ramai yang fikir lagu ini ya, kalau difikir-fikirkan macam nama orang kan, Saleha. Lagu yang dicipta oleh Dato' M. Nasir dan juga liriknya oleh Allahyarham Lolok ya, sudah semestinya kalau Dato' M. Nasir dan juga gabungan Lolok ni, lagu-lagunya memang bunyi kita susah nak faham bahasa-bahasanya. Tapi bila saya menonton di media sosial sewaktu rancangan, satu rancangan temu bual lah bersama Mawi, beliau menceritakan tentang lagu Adu Saleha ni, bahawa Saleha ini adalah satu pencarian untuk mencari insan-insan yang soleh. Itu dia. Dan kalau kita lihat di sini ya, pencarian seorang insan yang soleh ni bukan tentang mencari yang sempurna, tapi kita nak mencari hati yang sentiasa mahu kembali kepada Allah SWT ya, insyaAllah, yang menjaga solat, yang lembut tutur kata, ikhlas dalam kasih sayang dan juga hadir, membawa kita semakin dekat dengan syurga. Itulah orang-orang yang soleh, insyaAllah. Baiklah, selepas ini 7.35 minit pagi kita akan ikuti Music Salam, ya, rangkuman carta salam yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Dan untuk semua hari ini, hari Ahad, kalau ada kelapangan ya, ada duit lebih tu, apa kata kalau kita support lah kan, kita sokong produk-produk Bumi Putra, rakan-rakan kita yang berniaga, gerai-gerai di mungkin di kaki lima, di tepi jalan kan, warung-warung kecil ya, bisnes-bisnes ataupun perniagaan yang kecil, IKS dan sebagainya. Sebab apa, dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar sekarang ni, kita sama-samalah menyokong, kita membantulah peniaga lokal, khususnya usahawan Bumi Putra yang bertungkus lumus mencari rezeki yang halal. Jadi kepada anda yang mungkin hari ini tak masak, nak cari makanan-makanan dekat luar kan, di kawasan-kawasan kita, di sekitar rumah kita sekarang, kalau kita perhatikan ramai yang berniaga ya, jadi apa kata kalau kita sokong mereka. Sebab apa, kadang-kadang satu pembelian yang kecil daripada kita ni menjadi besar maknanya untuk mereka yang sedang berjuang berniaga, dan mungkin itulah hasil untuk keluarga mereka hari itu, dan mungkin juga menjadi satu semangatlah untuk mereka terus bertahan dan juga berusaha. Masya Allah. Baiklah, nantikan selepas ini kita akan ikuti rancangan Muzik Salam. Jangan ke mana-mana, terus dan setia bersama kami, Salam FM.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu orang-orang yang kaya itu berkata kepada orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kami? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui akan orang-orang yang bersyukur? Surah Al-An'am ayat 53.
1: Baiklah, sudah pernah 7.49 minit pagi dan untuk pagi ini menerusi pagi Assalam, hujung minggu kita dah nak sampai ke penghujung-penghujung segmennya Aki Ukti. Dan sebelum tu saya nak war-warkan jugalah berkenaan dengan program Sunaton Rakan Masjid at Masjid Putra Putrajaya, yang mana Masjid Putra akan menganjurkan program Sunaton ataupun berkatan untuk kanak-kanak lelaki pada 30 dan juga 31 Mei 2020 26 bertempat di Masjid Putra sendiri, ya, Putrajaya. Dan program ini terbuka kepada kanak-kanak lelaki yang ingin menjalani ibadah berkatan dalam suasana yang selesa, selamat dan juga dikendalikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Dan antara lain ianya satu objektif yang baiklah untuk membantu ibu bapa untuk melaksanakan tuntutan berkatan kepada anak-anak dan mengimarahkan aktiviti komuniti di masjid serta memberi pengalaman berkatan yang sangat ceria kan, dan juga teratur kepada kanak-kanak. Almaklumlah kan, kalau kita dengar berkatan ni anak-anak mesti takut. Jadi antara objektif programnya untuk beri kanak-kanak ni dalam keadaan dan suasana yang tenang, ceria dan gembira lah insyaAllah. Dan pendaftarannya, ibu bapa yang berminat boleh mendaftar terus kepada pihak urus setia, ya, ataupun boleh anda boleh teruslah ke media sosial Masjid Putra Putrajaya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pendaftaran, kerana tempatnya adalah terhad, pendaftaran awal amat digalakkan. Jadi kita sama-sama doakanlah untuk anda juga program-program cuti sekolah ni kan, agar ianya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga menjadi satu usaha lah dalam memupuk amalan sunnah dalam kalangan generasi muda, masya-Allah. Okey, kita nak teruskan lagi. Hujung-hujung pagi Assalam pagi ni, Irfan Maki, I Believe, bersama Mahrizin.

I believe, ya. Terima kasih kepada anda setia menemani pagi saya menerusi pagi salam pagi ni, ya. Semoga urusan anda dipermudahkan, rezeki diluaskan untuk antum dan langkah hari ini sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hati yang dekat dengan Allah akan sentiasa menemukan jalan untuk terus kuat. Sampai jumpa lagi, ya. Pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM Illa Liqa Ma'asalamah. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini.
0: Seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.